you've got. Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau lu lagi ngerasa bete, sebel gitu, teman Prodio kesel sama yang namanya pelayanan publik dan fasilitas umum yang masih belum sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodio. Sekarang lo gak perlu khawatir, gak perlu sedih, gak perlu ngoceh-ngoceh sendiri lagi, teman Prodio, karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodio. Di mana lo bisa nyampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya segera, teman Prodio. Dan Halo RRI itu siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Nanti ada, teman Prodio, di jam 9 hari ini. Dan lo bisa sampein semuanya ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450, teman Prodio. Jadi nggak perlu bingung lagi, langsung aja sampein di Halo RRI.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, belakangan ini lumayan viral nih di media sosial soal para tenaga kesehatan yang mau masukin ruang operasi dengan cara jalan mundur, teman Prodi. Bukan karena mereka terinspirasi dari undur-undur ya, teman Prodi. Jadi teman Prodi, kenapa mereka jalan mundur? Itu karena setelah melakukan si surgical hand scrub, teman berdua, jadi tangan dan bagian tertentu dari tubuh dokter itu udah dianggap steril. Jadi masuk ruang operasi dalam posisi mundur gitu, teman berdua, itu membantu menjaga area steril tersebut supaya tidak menyentuh pintu, dinding atau benda lain yang berpotensi menyebabkan kontaminasi gitu, teman berdua. Jadi di ruang operasi itu emang setiap detail kecil ya memiliki tujuan besar gitu, melindungi pasien dari resiko infeksi. Terutama di ruang operasi bedah yang dimana banyak bagian tubuh yang terbuka gitu, teman Produa, luka terbuka lah ya istilahnya, itu sangat mungkin terkena infeksi gitu, penularan infeksi dari situ, teman Produa. Itu kenapa harus jalan mundur, lucu juga ya. Akhirnya teman Produa, kita lanjut dengerin lagu enak dulu kali ini dari One Direction dengan Best Song Ever.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada kabar yang lagi heboh banget nih di media sosial, teman Pro 2, di sosmed ya. Jadi ada video yang memperlihatkan ada sebuah helikopter yang terbang rendah, teman Pro 2. Jadi di sebuah lapak pasar, teman Pro 2. Jadi ada sejumlah kios-kios yang mengalami kerusakan, walaupun setelah dikonfirmasi tidak ada korban luka-luka ataupun korban jiwa dalam insiden tersebut, teman berdua. Jadi kejadiannya tuh di akhir bulan lalu, ternyata teman berdua, setelah gue cari tahu lebih lanjut ya, di tanggal 31 Juli 2026 gitu, di wilayah Pasar Cisarua, Bandung, teman Pro2 gitu. Jadi ada beberapa kios yang memang mengalami kerusakan. Ada 6 kios, teman Pro2. Jadi embusan angin dari baling-baling helikopter menerbangkan bagian atap dan bangunan kios dari material yang memang pakai triplek atau asbes ya, teman Pro2. Dan gak cuma konstruksinya aja, ada benda-benda lain yang ikut beterbangan, teman Pro2. Kalau lu lihat videonya ya, itu emang benar-benar terbang-terbangan gitu, teman Pro2. Siapa nih yang kecil suka kalau ngelihat helikopter minta uang gitu. Kalau helikopternya terlalu dekat, ternyata bisa jadi bahaya, teman Pro2.

luar nalar teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal di luar nalar nih teman berdua, ada satu anak Indonesia yang di luar nalar teman berdua. Tapi in a good way ya teman berdua. Namanya Musa Izanardi Wijanar Ko, teman berdua, agak susah ya namanya. Musa Izanardi Wijanarko, teman berdua, yang lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2017 di Institut Teknologi Bandung. Kalau cuma masuk ITB-nya mungkin biasa aja, tapi dia masuk ITB waktu usia 14 tahun, teman berdua. Jadi selama ini dia tidak mengenyam pelajaran di sekolah formal ya, karena malu pernah tidak naik kelas saat TK, teman berdua. Jadi bocah laki-laki asal Bandung ini yang sekarang berusia 14 tahun, teman berdua, itu yang waktu itu berusia 14 tahun maksud gue, memilih belajar di rumah dengan ibunya dan bisa sampai dengan masuk ITB di usia 14 tahun. Kalau lu teman berdua usia 14 tahun lagi ngapain? Kalau gue sih kayaknya lagi di atas genteng main layangan deh. Lagi SMP kan itu harusnya ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Teman berdua, kalau ada berita sedih yang baru datang lagi nih teman berdua. Kalau kemarin wilayah hamparan Taman Bunga Edelweiss di area Gede Pangrango atau di hamparan Surya Kencana itu kebakaran teman berdua. Kalau sekarang ada lagi nih yang kebakaran teman berdua, ada dari kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur teman berdua, hari Sabtu kemarin ya. Menyebabkan ditutupnya sejumlah akses, walaupun masih ada beberapa tempat yang masih dibuka di sekitar sana teman berdua. Dan kebakaran ini juga bisa jadi pengingat buat kita semua nih teman berdua, kalau di musim kemarau ini memang sangat rawan teman berdua yang namanya kebakaran. Makanya kita juga harus lebih aware dengan apa-apa yang kita lakukan, terutama yang berhubungan dengan api teman berdua. Oke deh teman berdua, kita doain aja semoga bisa cepat membaik dan bisa dibuka lagi jalur-jalur tersebut teman berdua yang harus tertutup karena kebakaran itu teman berdua.

Percik kecil dari Bernadia featuring JKT48. Kolaborasi yang manis ya teman Bro 2. Anyway, teman Bro 2, lo kebayang gak sih kalau Bernadia nih beneran jadi membernya JKT48? Menurut lo gimana teman Bro 2? Menurut gue sih cocok-cocok aja ya. Bernadia kan cakep, terus jago nyanyi, ya kenapa enggak gitu. Anyway, teman Bro 2, ada kabar yang mungkin bikin sebagian dari kita sedih nih teman Bro 2. Jadi aktor Marcella Ali akhirnya speak up nih teman Bro 2 soal batalnya project film Blade teman Bro 2. Jadi buat lo yang udah nungguin banget nih filmnya, yang udah diumumin sebenarnya sama Marvel Studio sejak 2019 gitu. Dan Ali menegaskan dirinya tidak merasa gagal meski filmnya tidak akan pernah terwujud gitu teman Bro 2. Jadi itu disampaikan sama Ali setelah presiden Marvel Studio Kevin Feige itu mengaku merasa gagal karena project film Blade itu dibatalkan. Jadi buat lo yang udah nungguin banget film Blade dari 2019 teman Bro 2, sabar teman Bro 2, karena kadang memang hidup tidak sesuai dengan keinginan. Oke deh, nanti kita lanjut lagi teman Bro 2 dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lu punya aktivitas di luar kota Bogor tapi tetap pengen dengerin Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2, sekarang tuh udah ada caranya, teman Pro 2. Karena dengerin RRI sekarang tuh makin gampang, makin seru, dan yang pasti makin apa, makin digital, teman Pro 2. Lo bisa dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja dengan download satu aplikasi doang, teman Pro 2. Namanya RRI Digital, teman Pro 2. Jadi lo bisa download dari Play Store dan juga App Store, teman Pro 2, dan pastinya gratis. Jadi tinggal cari aja RRI Digital dan pasang aplikasinya, dan lo bisa temuin siaran Pro 1 RRI Bogor, Pro 2 RRI Bogor, serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. Jadi RRI Digital basically satu aplikasi sejuta informasi.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, timeline gue sekarang penuh sama yang namanya Spider-Man, teman Pro 2. Lo juga gak sih? Ini salah satu film yang meledak banget di tahun ini, teman Pro 2, dengan opening terbesar juga di tahun ini, teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin soal Spider-Man, si kekasih Spider-Man, Zendaya, teman Pro 2, atau MG ya karakternya, ternyata punya kembaran ala-ala di Indonesia, teman Pro 2. Jadi ada pesilat muda asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Azizah MRDS namanya, teman Pro 2, yang jadi viral karena bukan cuma karena prestasinya ya, prestasinya juga gokil sebenarnya, teman Pro 2, tapi selain itu karena mukanya mirip banget sama si Zendaya, teman Pro 2. Jadi kalau sekilas lu lihat, lu pasti mikir, lah Zendaya bisa silat. Ini juga lewat akun TikToknya juga aktif nge-share momen sebagai atlet sekaligus konten kreator, teman Pro 2. Kalau lu penasaran, coba lu buka aja, lu cari aja Instagramnya gitu, Aziza MRDS, teman Pro 2. Terus kasih tahu gue, mirip gak sih? Tapi kalau menurut gue sumpah mirip banget sih ini.

Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Nona balik lagi jadi sorotan nih teman Pro 2. Tapi anyway, kalau ngomongin Nona, dia tuh selalu nyisipin yang namanya unsur-unsur kebudayaan atau keindonesiaan ya di dalam lagunya. Kalau lagu viralnya yang kemarin si Rollerblade, dia tuh ada ring-a-ding-ding like a gamelan, teman Pro 2. Kalau yang terbaru di single Hong, teman Pro 2, dia ngebawa fenomena viral Om Telelet Om yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Dan dikemas jadi musik pop modern yang apa ya, yang bisa dibilang oke banget gitu, teman Pro 2. Dan lewat karya ini Nona juga nunjukin nih bahwa identitas Indonesia tuh bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, bahkan dari suara klakson di jalan, teman Pro 2. Sesuatu yang awalnya sangat lokal gitu, teman Pro 2, justru setelah diolah jadi karya yang bisa dinikmati pendengar di berbagai negara, sekaligus bawa warna Indonesia semakin dikenal di dunia, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau tadi kita udah ngebahas soal Nona yang selalu menyisipkan identitas keindonesiaan ya dalam karyanya, ternyata teman Prodo ada beberapa musisi juga yang sama kayak gitu. Teman Prodo selalu memasukkan unsur Nusantara dalam setiap karya mereka, teman Prodo. Mulai dari gamelan Jawa dan Bali, tembang Jawa, musik tradisional dari Flores, Sumba, dan Papua Timur, sampai pakaian adat, juga permainan congklak dalam video musik. Ada yang kalau lu ingat, teman Prodo, salah satu yang paling viral dulu, teman Prodo, ada Weird Genius dengan Lati, teman Prodo. Terus ada juga Dewa Bujana dengan Hiang Girl, Hiang Giri, teman Prodo. Terus ada juga Alfi Rev yang lagunya sempat viral juga, Wonderland Indonesia, teman Prodo. Dan masih banyak lagi musisi-musisi yang mencintai Indonesia dengan caranya sendiri, teman Prodo. Karena pada akhirnya untuk memperlihatkan kecintaan lo terhadap Indonesia itu caranya banyak banget, teman Prodo. Enggak melulu soal berperang melawan penjajah gitu, teman Prodo. Kalau lo gimana, teman Prodo? Cara lo untuk menunjukkan kecintaan lo terhadap Indonesia?

Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 update informasi itu kan penting banget ya. Tapi nih teman Pro 2, jangan sampai karena pengen update lo nggak lihat-lihat lagi nih sumber dari informasi yang lo dapetin teman Pro 2. Karena itu penting banget teman Pro 2. Jangan sampai lo malah jadi hoax bearer teman Pro 2, pembawa berita hoax. Menyampaikan berita hoax tuh jangan sampai amit-amit teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2 sekarang udah ada website yang bisa lo percaya nih teman Pro 2, namanya rri.co.id, di mana lo bisa dapetin semua berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat satu website aja. Dan lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo. Gak perlu ribet, tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti apa teman Pro 2? Terpercaya, itu yang paling penting teman Pro 2. Oke, kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum kita masuk ke informasi berikutnya. Ada dari Eva teman Pro 2 dengan Ingat-ingat Pesan Mama.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu, gak kerasa udah 1 jam terakhir gue menemani lo di Spada pagi hari ini, teman Prodo. And thank you so much buat lo semua yang udah stay tune on Prodo FM, udah seru-seruan bareng sama gue dari jam 6 tadi, teman Prodo. Dan karena sudah mau berakhir, gue udah harus pamit, gue mau muterin lo satu lagu terakhir nih, yang semoga bisa jadi penyemangat buat lo di pagi hari ini, teman berdua. Ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Enjoy, teman berdua. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

gugur teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini? Apapun ya kabarmu hari ini, I hope you well gitu ya. Karena sekarang hari Senin gitu ya, dan masih panjang perjalanan kita di minggu ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di siang hari ini akan ada aku Idel nih yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat, ini waktunya kamu gitu ya, request-request lagu kesukaan kamu untuk diputerin di siang hari ini teman Pro 2. Kamu bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga bisa kamu gunain fitur live chat yang tersedia di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan untuk membuka kebersamaan kita nih di siang hari ini ada Come Inside of My Heart untuk siang ini. Enjoy teman Pro 2.

request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku izin nih mau request lagu." Katanya lagunya Avril Lavigne ya, When You're Gone katanya. Oke deh, kalau gitu abis ini pastinya aku puterin ya lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone. Dan ada juga nih dari Kak Apriani, katanya mau request lagunya Deabdil yang Spontan Tanpa Uhuy. Katanya, "Selamat siang Kak Idel, selamat siaran. Aku mau request dong lagunya Deabdil yang Spontan Tanpa Uhuy untuk nemenin aku aja sih di siang hari ini," katanya. Oke, boleh kalau gitu kita putarkan nanti Spontan Tanpa Uhuy setelah yang satu ini. Ini dia When You're Gone dari Avril Lavigne.

Malam Bro 2 lanjut lagi nih bacain requestan yang sudah masuk. Dan kali ini ada Kak Redi di Jakarta nih. Katanya, hai Kak Idel, Redi di Jakarta nih katanya. Ada lagunya Gin Blossom gak Follow You Down katanya. Ini salah satu lagu yang lumayan rilisan 19-an ya teman Bro ya, 1996 gitu. Tapi kebetulan tidak masuk ke playlistnya kita gitu ya. Tapi katanya kalau gak ada, boleh gak dipilihin lagu lain yang kayaknya ngebeat gitu ya, biar nambah semangat nih di pagi menjelang siang ini katanya. Terima kasih, hatur nuhun. Oke deh kalau gitu, aku mau puterin deh nanti ya Cake by the Ocean. Nah ini salah satu lagu yang kayaknya bikin semangat kamu juga jadi up lagi ya di siang hari ini ya teman Prodo ya. Terima kasih Kak Redi sudah request ke Prodo FM. Dan ada juga nih dari Kak Vika di Bogor, katanya mau request lagunya Nyoman Paul yang Tunggu Apa Lagi. Katanya tolong diputarkan ya Kak, semangat terus siarannya katanya. Oke deh kalau gitu Tunggu Apa Laginya mau aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Cake by the Ocean. Enjoy teman Prodo.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Lanjut lagi dalam Pro 2 bacain request, dan kali ini ada Kak Ilham di Bogor yang katanya minta diputerin lagunya Maneskin yang Begin. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku minta diputerin dong lagunya Maneskin yang Begin untuk nemenin di siang hari ini gitu ya, supaya lebih naik lagi semangatnya gitu ya, nggak ngantuk-ngantuk katanya. Oke deh kalau gitu langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama kita puterin, ini dia Begin Maneskin.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kuaozhou, Provinsi Fujian, China 7 hingga 9 Agustus. Kontingen Indonesia sukses membawa pulang 19 medali terdiri dari 14 emas, 4 perak, dan juga 1 perunggu. Sejumlah atlet menjadi penyumbang emas Indonesia diantaranya Ataya Rizky Prasetya yang meraih 3 emas di nomor 200 meter, 500 meter plus D, dan juga 1000 meter serta turut membawa tim relay putra meraih emas. Sementara dari sektor putri senior Disna Ayu Luhutia menyumbangkan 3 emas dan prestasi juga diraih oleh atlet junior Devina Dwi Aprilia, Nafiza, dan juga Davian Putra Purnama yang masing-masing turut menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Keberhasilan ini menambah catatan prestasi sepatu roda Indonesia di kancah internasional. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone, Inggris pada hari Minggu. Veda yang memperkuat Honda Tim Asia mengawali balapan dari posisi ke-15 dan pembalap berusia 17 tahun itu tampil lebih agresif dan sempat naik hingga posisi ke-7 pada pertengahan balapan. Memasuki fase akhir, posisi Veda Ega kembali turun hingga ke urutan 13 dan kemudian bangkit menunjukkan perjuangan hingga lap terakhir. Dalam persaingan ketat di tikungan-tikungan terakhir, Veda akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9 dengan selisih waktu 12,276 detik dari sang pemenang. Kemenangan Moto3 Inggris 2026 diraih pebalap Spanyol David Almansa, sementara Veda membawa pulang tambahan 7 poin untuk klasemen Moto3 musim ini. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

perempuan yang sedang dalam pelukan payung teduh teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2, bacain request yang udah masuk pastinya ya ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Awan yang katanya mau dengerin lagu barunya Nona nih. Katanya, halo Kak Idel, apa kabar? Kak, aku pengen denger lagu Nona yang terbaru, ada gak ya judulnya Hong? Kalau ada tolong puterin ya, kalau gak ada Rollerblade juga gak apa-apa katanya. Salam-salam buat teman Pro 2 dimanapun berada, semoga lancar-lancar dan semangat terus ya. Makasih Kak Idel katanya. Ada dong tentunya lagu barunya Nona yang berjudul Hong gitu ya. Pastinya akan aku puterin nih setelah yang satu ini ya. Dan ada juga nih dari Kavani yang katanya mau request lagunya Bruno Mars yang I Just Might untuk menemani di siang hari ini. Untuk Kak Idel katanya semangat terus siarannya menemani teman Pro 2. Terima kasih dan disemangatin, dan semangat juga untuk kamu gitu ya yang menjalani aktivitas di siang hari ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya Nona Home.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, dan masih juga dibacain requestan yang masuk dari teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Fasya yang katanya mau diputerin lagunya Louis Capaldi yang Before You Go. Katanya tolong diputerin ya Kak untuk menemani aku di siang hari ini yang lagi nugas katanya. Boleh dong pastinya ya, nanti habis ini aku puterin lagunya Louis Capaldi yang Before You Go. Dan ada juga nih dari Kak, siapa tadi ini ya, dari Kak Rani. Katanya selamat siang Kak Ideal, aku Rani dari Bogor. Aku mau request dong lagunya Stephen Sanchez yang Until I Found You. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya buat seseorang yang sekarang udah jadi bagian yang cukup penting juga dalam hidup aku gitu ya. Dan semoga kita bisa selalu saling jaga dan tetap bersama sampai nanti. Waduh, so sweet ya. Oke deh kalau gitu, nanti Until I Found You nya Stephen Sanchez akan aku putarin setelah yang satu ini. Ini dia Before You Go, Louis Capaldi.

Bro 2 lanjut lagi nih bacain request yang masuk gitu ya ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kariska di Cibinong Bogor. Katanya, selamat siang Kak, aku mau request lagu Foto Kita Blur buat nemenin suasana siang hari ini aja sih. Lagu ini sebenarnya punya cerita tersendiri sih dan bikin teringat sama seseorang gitu yang pernah jadi bagian penting dalam hidupku katanya. Salam buat semua pendengar di Bogor dan semoga aktivitasnya di siang hari ini lancar, dan jangan lupa maksi katanya ya, makan siang. Oke deh kalau gitu, ini nanti aku puterin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur untuk Kariska yang sedang teringat sama seseorang gitu ya yang jadi bagian penting dalam hidupnya katanya. Dan ada juga nih dari Kadea di Bogor katanya, selamat siang Kak katanya, request Berharap Pada Timur dong Kak dari Salma Salsabil, dan ini juga semoga siang hari ini berjalan lancar katanya, dan salam hangat juga buat kamu nih yang mungkin lagi mendengarkan katanya, semoga hari ini menjadi hari yang baik, amin amin. Semoga juga doa baiknya kembali ke Kadea gitu ya, nanti aku puterin Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang di pukul 12:02 waktu Indonesia Barat, dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi untuk menemani di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena aku bakal nemenin lagi kamu setelah rangkaiannya selesai. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus teman Pro 2. Langsung aja ya kita dengerin Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Salam Pro 2, aku Idel, balik lagi nih setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini. Dan semoga tadi lagu-lagunya juga menemani kamu ya di siang hari ini, teman Pro 2. Dan selamat menjalankan ibadah untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, masih ada ternyata request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kavani yang katanya mau request lagunya Liodra yang pesan terakhir untuk di siang hari ini. Nemenin Maxi katanya. Terima kasih, tolong diputarkan ya kak, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin. Dan ada juga ini Kak Fura di Gunung Sindur, katanya mau request lagunya Juicy Lucy yang Sialan, katanya kalau gak ada Jatuh Suka yang dari Tulus katanya. Terima kasih, semoga Idel dan juga penyiar Pro 2 lainnya sehat selalu. Masih Idel gak sih katanya? Masih kok, masih Idel di siang hari ini yang nemenin kamu di sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu nanti Juicy Lucy-nya Sialan akan aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia pesan terakhir dari Liodra. Enjoy teman Pro 2.

Teman-teman Pro 2, ada info nih buat kamu, kayaknya mungkin yang sering main gitu ya ke Kepulauan Seribu, atau mungkin punya rencana juga nih pergi ke Kepulauan Seribu. Nah, katanya nih mulai tahun depan ya, di tahun 2027, Jakarta nih bakal memperluas Jakarta. Transjakarta bakal memperluas layanannya katanya sampai ke Kepulauan Seribu. Jadi katanya nih bukan cuma bus di daratan aja, tapi juga katanya transportasi lautnya juga bakalan masuk ke dalam pengelolaannya Transjakarta. Dan rencana yang satu ini tuh katanya disampaikan sama Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, tanggal 9 Agustus kemarin, teman Pro 2. Sebenarnya tujuannya simple katanya ya, bikin perjalanan nih dari daratan ke Jakarta, daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu gitu ya, atau mungkin sebaliknya bisa jadi lebih gampang dan juga lebih efisien. Dan katanya yang menariknya juga ya, layanan yang satu ini tuh ditujuin supaya warga Kepulauan Seribu punya akses transportasi publik yang setara dengan warga Jakarta lainnya. Tapi sabar dulu ya teman Pro 2, karena detail soal armadanya, terus rutenya, tarifnya juga berapa gitu ya, dan sistemnya nih masih belum diumumin lebih jelas lagi. Jadi kayaknya kalau kita udah penasaran banget gitu ya jalan-jalan ke Pulau Seribu naik Transjakarta, tunggu dulu ya teman Pro 2 update-update selanjutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Teman-teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro2FM.

Dan para pemainnya juga nunjukin nih simpati dan juga dukungan buat Messi dan keluarganya yang lagi berduka pada saat itu ya. Dan momen ini juga jadi bukti ya sebenarnya kalau sebenarnya rivalitas di atas lapangan itu bisa berhenti sejenak gitu ya ketika ada kabar yang memang tidak mengenakan datang gitu ya. Dan katanya buat Messi sendiri gitu ya, dukungan dari rekan-rekannya dan juga para pemain lawannya tentunya pastinya juga jadi yang momen gitu ya, yang sangat berarti buat dia. Respect sih ya teman Pro 2 ya, di tengah panasnya memang persaingan sepak bola gitu ya, tapi tetap ada nih rasa kemanusiaan yang bikin kayaknya olahraga yang satu ini juga terasa lebih spesial.

Meskipun perih, namun tetap ada di sini, kalau kata Raisa ya, teman Pradua ya. Dan ini juga kayaknya menyangkut Mark Marquez yang kayaknya kata-kata itu cukup menggambarkan ya. Karena nih Mark Marquez ternyata harus mengakui ya kalau dirinya nih nggak bisa tampil maksimal di MotoGP Inggris, teman Pradua. Dan pebalap yang satu ini tuh ngaku ya, memang selama pertandingan kesulitan untuk bersaing di sirkuit Silverstone gitu ya. Padahal memang Mark sendiri nih punya modal yang cukup bagus ya setelah berhasil ngeraih podium di seri Inggris sebelumnya. Dan katanya di balapan yang kali ini memang persaingannya tuh nggak seberjalan mulus itulah ya buat Mark ya. Kecepatan motornya nih pastinya kayaknya belum cukup gitu ya untuk terus berada di barisan depan. Jadi dia harus berjuang ekstra keras lah ya menghadapi para pesaingnya atau rivalnya nih. Tapi katanya Mark sendiri nih nggak mau banyak alasan lah ya, kata dia tuh ya. Dia memilih untuk menerima hasilnya dan juga tetap fokus nih menghadapi seri-seri berikutnya gitu ya. Nah untuk kamu juga nih, buat para fansnya Mark Marquez gitu ya di MotoGP ini, kayaknya jangan patah semangat dulu kali ya, karena kan musim juga masih panjang gitu ya, siapa tahu Mark Marquez bisa menggila kembali di balapan berikutnya dan bisa ngangkat trofi ya teman Pro 2.

Tahun berdua, kamu pernah nggak sih kayak lagi mengurus sesuatu gitu ya di kantor, mungkin kantor pelayanan publik yang kayaknya tuh pelayanannya bikin kamu agak kayak agak menjengkelkan gitu ya. Atau mungkin kamu pernah nemuin nih fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman untuk dipakai gitu ya. Nah, tapi ini tenang aja teman berdua, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, sekarang tuh kamu nggak perlu bingung gitu kayak mau ke cerita ke siapa supaya ceritanya tuh bisa didengar dan bisa ada perubahan gitu ya. Karena sekarang nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih di sini bisa nyampein keluhan kamu, terus pertanyaan kamu sama aduan kamu yang nantinya juga bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya, teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengar ya teman Prodo ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih WhatsApp ke WhatsAppnya di 0815x4200, atau juga bisa kamu sampaikan lewat telepon di 0251-8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi ingat ya teman Prodo ya, kalau ada kendala-kendala yang kayaknya bisa dibereskan, langsung aja lapor ke Halo RRI.

dari dunia basketnya dunia. Ada salah satu legenda NBA yaitu Don Nelson yang katanya meninggal dunia ya pada hari Minggu kemarin 9 Agustus 2026 di usianya yang ke-86 tahun, teman Pro 2. Dan kabar ini katanya memang sudah dikonfirmasi ya oleh pihak keluarganya. Dan mungkin buat kamu yang ngikutin NBA gitu ya, nama Don Nelson nih jelas kayaknya gak asing ya buat kamu ya. Selama 31 musim jadi head coach, Nelson nih mencatatkan 335 kemenangan regular season, dan itu jadi yang terbanyak kedua dalam sejarah NBA. Dan gak cuma itu, dia juga 3 kali ya dinobatkan sebagai NBA Coach of the Year dan juga masuk Basketball Hall of Fame pada tahun 2012. Dan sebelum jadi pelatih juga Nelson nih punya 5 cincin juara NBA gitu ya bareng Boston Celtics gitu ya sebagai pemain. Dan ini memang salah satu sosok ya teman Prodo yang dikenal inovatif gitu ya, termasuk lewat strategi small ball-nya. Dan kita doakannya yang terbaik untuk beliau ya teman Prodo ya. Rest in peace Don Nelson, legend forever.

yang cukup menarik nih pastinya untuk kamu yang suka K-pop gitu ya. Ada salah satu grup nih yang bernama Cortis yang katanya baru aja bikin rekor di Instagram. Nah, grup yang memang berada di bawah naungannya Big Hit Music ini ya, katanya nih berhasil ya nembus 15 juta followers cuma dalam waktu kurang dari setahun aja nih sejak mereka tuh debut ya di Agustus 2025 lalu. Dan dengan pencapaian yang satu ini, Cortis nih tercatat gitu ya sebagai grup K-pop yang paling cepat mencapai angka 15 juta di pengikut Instagramnya. Dan ini gokil banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu tahu ada salah satu lagunya memang yang viral banget ya, dipakai di mana-mana gitu ya, dan setiap buka sosmed tuh pada saat itu emang lagi ngehits banget, pasti lagu ini selalu keluar ya teman Pro 2 ya. Dan yang bikin menarik nih, mereka nih bukan cuma tampil sebagai idol aja gitu ya teman Pro 2 ya, tapi juga aktif terlibat dalam proses kreatifnya mereka gitu ya, terus mulai dari musiknya, koreografi, bahkan sampai produksi videonya juga. Keren ya, baru 1 tahun nih debut nih ya. Kayaknya buat kamu yang mungkin belum kenal Cortis, kayaknya sekarang waktunya ngepoin deh. Dan tapi kalau aku puterin lagu yang satu ini, kayaknya kamu pasti tahu deh, karena sering banget nih pasti seliwuran di FYP kamu juga. Ya gak sih teman Pro 2, ini dia Go dari Cortis.

0: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Dalam Pro 2 ada salah satu di boy group legendaris Korea yang katanya bakal ngerilis single terbarunya, yaitu Big Bang nih teman Pro 2 yang katanya bakalan resmi comeback gitu ya. Dan mereka nih ngerilis digital single terbarunya yang berjudul Big pada tanggal 19 Agustus 2026. Dan tanggalnya juga katanya gak main-main ya, karena memang ini bertepatan dengan 20 tahun debutnya Big Bang gitu ya. Dan juga jadi salah satu musik baru pertamanya mereka nih setelah 4 tahun 4 bulan sejak Still Life dirilis pada tahun 2022 lalu. Dan saat ini juga katanya ya G-Dragon, Taeyang, dan Daesung nih kembali terlihat sebagai 3 member aktif lagi ya di Big Bang gitu. Dan gak cuma musik baru aja pastinya, katanya perayaan 20 tahunnya Big Bang ini juga dilanjutin lewat Big Bang 2026 World Tour, dimulai dari Goyang, Korea Selatan pada tanggal 21 Agustus. Dan pastinya yang bakalan bikin kamu nih VIP-nya Indonesia heboh gitu ya, bakal balik lagi nih katanya Big Bang ke Jakarta mampir gitu ya pada tanggal 16 Januari 2027 di JIS. Setelah memang 12 tahun ya mereka nih gak gelar konser sama sekali di Indonesia. Cie, siap-siap nostalgia bareng ya untuk kamu fansnya Big Bang.

Season Pro 2 buat kamu nih kayaknya yang udah nunggu-nungguin banget gitu ya Squid Game versi Amerikanya. Kayaknya siap-siap kecewa nih teman Pro 2. Karena kabarnya adalah rencana serial spin-off-nya Squid Game gitu yang berlatar Amerika Serikat nih resmi dihentikan katanya ya pengembangannya oleh Netflix. Dan proyek ini emang sempat dikenalin ya dengan kode Hackler dan ini tadinya dirancang gitu ya sebagai versi yang berbahasa Inggrisnya. Dan yang bikin makin menarik adalah proyek ini adalah proyek yang sebelumnya dikaitin dengan sutradara David Fincher, sementara juga naskahnya ini ditulis oleh Dennis Kelly, kreator serial Utopia. Tapi setelah dikembangin katanya ya selama beberapa tahun, prioritas proyek yang satu ini malah kabarnya jadi mulai turun gitu ya. Apalagi juga sekarang nih Fincher fokus menggarap proyek-proyek lainnya juga. Tapi walaupun gitu ya teman produ ya, Squid Game nih bakalan jadi serial originalnya Netflix yang kayaknya bakalan jadi series yang paling sukses gitu ya sepanjang masa gitu. 3 musimnya bahkan menempati 3 posisi teratas serial paling banyak ditonton di Netflix. Tapi ingat ya teman produ ya, Netflix sendiri juga memang belum mengkonfirmasi kabar pembatalannya ini secara resmi gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah ya update-update berikutnya.

Salam Pro 2, gak kerasa sebentar lagi kita memasuki pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore di Teman Pro 2. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu di santai siang hari ini. Aku terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah berpartisipasi di jam request gitu ya. Dan semoga semua yang minta request sudah terputarkan di hari ini. Dan semoga juga info-info yang aku kasih ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu, teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye, teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: 102. Selamat sore. Hai, ada Rinda Marlita di sini tentunya yang nemenin kamu di rangkaian sore ceria. Mohon maaf ya, aku agak telat nih untuk menyapa kamu di sore hari ini karena aku mempersiapkan obrolan-obrolan di teman Pro 2 seputaran UMKM. Apalagi ya enggak sih? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ini tuh UMKM-nya di seputaran F&B, makanan nih teman Pro 2 karena cukup banyak juga anak-anak remaja ataupun teman-teman aku yang nanyain kira-kira kalau misalnya mau jualan F&B itu apa aja sih yang harus disiapin. Terus kalau misalnya jualan kopi masih worth it gak sih? Karena kan sekarang banyak sekali ya kedai-kedai kopi seperti itu. Nanti kita bakalan tanya-tanya deh ya teman Pro 2. Nih, selain ada UMKM, nanti juga kita punya informasi seputar remaja-remaja yang berprestasi. Kemudian informasi kesehatan, teknologi, olahraga, semuanya juga ada. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu di sore hari ini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Spontan tanpa uhui, ada dari Deabdil nih, teman Pro 2. Yuk kita mulai ngobrol-ngobrol di sore hari ini di studio Pro 2. Kita udah kedatangan, ini tuh salah satu pelaku UMKM di Bogor. Ada Yunita Tanri Kintansari. Bener gak ya aku nyebutin namanya? Selamat sore.
1: Sore semuanya.
0: Apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mbak, aku panggilnya Mbak Nita aja lah ya, teman Pro 2. Mbak Nita.
1: Boleh.
0: Mbak Nita kan salah satu pelaku UMKM di Bogor nih. UMKM-nya apa sih, Mbak?
1: Warkop sih.
0: Warkop.
1: Warkop Peaceful.
0: Warkop Peaceful.
1: Betul.
0: Nih, namanya lucu ya, teman Pro 2 ya. Peaceful. Itu tuh artinya apa tuh, Mbak?
1: Sebenarnya nama awalnya itu Bisbul ya.
0: Oh, Bisbul.
1: Kita punya pohon buah Bisbul. Itu memang udah gede banget. Jadi ikonnya lah nama Bisbul itu. Tapi ternyata yang aku alami selama ini tuh kayak mungkin ini gini sih, aku orangnya cocokologi ya. Nama usaha kalau pakai nama makhluk hidup itu kan memang makhluk hidup kan bisa gede, bisa berkembang, bisa ini. Tapi namanya buah ya, itu kan berbuah, buahnya bisa bermanfaat memang, tapi bisa jadi dipetik orang.
0: Iya.
1: Yang terjadi beberapa kali aku kemalingan.
0: Habis buahnya belum dipanen.
1: Ibaratnya gitu. Jadi belum habis, belum selesai ininya malah dipanen maling duluan. Jadi karena aku juga wong Jawa ya. Ibaratnya kalau sakit-sakitan ganti nama.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya yang terjadi ganti nama.
0: Oh, jadi kayak plesetannya gitu.
1: Iya, pleset kan Bisbul kan perut, kepala sama perut nih gitu. Nah, bagian bawahnya dihilangin jadi Peaceful. Tapi juga Peaceful bisa jadi plesetan dari Peaceful.
0: Oh, Peaceful.
1: Iya, karena tempatnya memang cukup tenang ya. Cukup enak.
0: Wow, ternyata untuk ngasih nama pun juga harus diperhatikan berarti ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Gitu dia. Jualannya apa aja sih, Mbak?
1: Menunya banyak ya, ada mie tek-tek, ada nasi goreng, ada ayam bakar, ayam goreng, ada kebab. Itu rata-rata kita masak semua, masak sendiri.
0: Okay.
1: Walaupun susu jahe merah pun ya, minuman rempah yang besar kan juga minuman rempah di sana. Kalau kafe-kafe yang lain kan rata-rata unggulannya
0: yang udah
1: kan kopi.
0: Betul.
1: Nah kalau kita itu minuman rempah, singkat, sehat, hemat, berkhasiat.
0: Yos,
1: jadi nggak kopi aja, nggak kafein doang.
0: Okay.
1: Tapi kopi juga ada kok. Di Peaceful juga ada.
0: Okay. Nah, emang dari awal suka masakkah atau seperti apa sih, Mbak? Boleh ceritain nggak awal mula akhirnya memutuskan untuk membuka usaha Peaceful ini?
1: Jadi awal mula itu malah aku bukan buka warung sebenarnya.
0: Bukan buka warung justru?
1: Justru bukan. Memang aku nggak suka masak sebenarnya.
0: Sebenarnya nggak suka masak.
1: Tapi karena berhubung bingung gimana ya caranya biar bisa tetap hidup, apalagi waktu itu kan COVID kan. Awalnya tuh aku usaha salon, Mbak.
0: Salon. Oke.
1: Okay. Salon kecantikan.
0: Salon kecantikan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semi permanen makeup lebih kayak ke sulam, terus eyelash. Kayak
0: pantesan
1: gitu.
0: Alisa bagus sih.
1: On point ya.
0: On point. Aku perhatiin alisa on point gitu loh.
1: Ini bukan sulam sih.
0: Enak.
1: Kalau mau boleh.
0: Ngebentuknya bisaan loh itu.
1: Ini pedang-pedang poras.
0: Oke,
1: okay.
0: Okay, awal di salon.
1: Awal
0: kemudian
1: di salon.
0: Ketemu COVID.
1: Terus COVID kan. Kan levelnya level 7 tuh. Jadi kayak, wah gimana ya caranya biar aku bisa tetap hidup nih. Mau gak mau, muter otak. Kebutuhan manusia hidup tuh apa sih? Makan, minum, pakaian.
0: Iya,
1: ya kan? Kayak gitu kan. Wah, makan minum nih paling cepet. Udahlah buka sementara ya. Niatnya sih sementara doang nih. Jadinya sementahun tapi jadi. Jadi udahlah bikin waktu itu namanya Pojok Mart awalnya. Itu ada di dalam komplek perumahan. Bikin Pojok Mart, alhamdulillah ada rezeki kita pindah lah akhirnya ke lokasi yang sekarang. Tapi udah nggak pakai nama Pojok Mart karena kan udah bukan di pojok lagi,
0: udah bukan
1: sekarang.
0: Pojokan ya.
1: Namanya Bisbul awalnya. Terus ganti nama lagi namanya jadi Peaceful. Gitu. Terus itu kenapa kok aku jadi bisa masak? Boleh dicoba nanti ya ayam bakarnya, kebabnya itu yang kata orang paling enak. Kata orang ya gitu.
0: Itu dari warnanya saya sudah menggoda sebenarnya, Mbak.
1: Coba dibuka.
0: Aromanya belum kencium nih, begitu buka tutupnya aromanya.
1: Iya, katanya orang gitu sih. Nah, itu kenapa aku tiba-tiba bisa masak. Aku cuma belajar otodidak sih sebenarnya.
0: Oh ya.
1: Jadi aku malah dapat pelajaran gini. Berarti apapun yang kita inginkan asal kita belajar walaupun kita nggak bisa, bisa loh sebenarnya. Aku nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Tapi kata orang, Mbak Nita, mie teteknya enak, nasi gorengnya enak, ayam bakarnya apalagi, katanya gitu. Katanya ya
0: gitu. Wow, seru banget ya teman produk. Kalau misalnya dilihat nih ya teman produk ya, Mbak Nita ini tuh apa namanya, membawa produk-produknya sebenarnya dari minumannya. Terus tadi ayam bakarnya yang sudah dibilang sama Mbak Nita juga bawa gitu kan, bikin aku salfok pokoknya hari ini ya. Nah, nanti kita juga bakalan tanya-tanya nih teman produk, perjalanannya seperti apa, terus kendalanya ketika buka kedai makanan tuh apa sih? Tapi ntar ya, aku seling dulu sama satu lagu berikut ini.

0: lagi Teman Pro 2, tentunya masih sama Mbak Nita di sini. Mbak Nita, boleh diceritain dong kalau tentunya kan kalau misalnya bikin kedai-kedai seperti ini sudah banyak sebenarnya gitu ya. Kan ya. Nah, apa sih cara Mbak Nita untuk bertahan gitu loh Mbak Nita. Apalagi dari COVID, COVID juga kan kita tahu apa pemasukan, daya beli itu kan menurun banget gitu kan ya Mbak ya. Gimana caranya Mbak Nita untuk mengatasin itu?
1: Yang pertama serahin pada Tuhan ya yang utama. Kita doa terus.
0: Pasrahin ya.
1: Tapi yang gak kalah penting juga kita tetap jaga kualitas ya. Jaga kualitas bahan-bahan yang kita pakai. Kualitas rasanya juga masih sama seperti awal. Itu sih sama. Ya gencar-gencarin promo kemana-mana. Terus gini ya, rata-rata yang datang ini kan kadang orang jauh-jauh. Orang jauh-jauh ini pun kadang juga dapat info dari temennya, dari tetangganya. Nah gitu. Itu review dari orang-orang itu juga perlu. Walaupun lokasi yang strategis pun itu ya juga sangat menentukan ya. Kalau kita jualannya di tempat yang kurang strategis juga ya bisa-bisa aja, tapi ya kencang-kencangin marketing lah ya kalau kayak gitu.
0: Oke. Tapi marketing dari mulut ke mulut emang belum ada ini ya, belum ada kalahnya ya. Paling ini banget. Nah, tentunya kan kayak minuman-minuman, yang lain jualan minuman gitu kan yang mengutamakan, sedangkan Mbak Nita sendiri memilih ke rempah-rempah seperti itu. Ada kekhawatiran enggak sih tadinya Mbak sebelum ngejual si rempah-rempah ini?
1: Kekhawatiran paling masalah supplier bahan baku ya. Awal-awal tuh ketar-ketir, waduh dapat nggak ya jahenya, dapat nggak ya serainya. Tapi alhamdulillah ada aja, dapatlah. Walaupun kadang kita masih kejar-kejaran stok buat nyari jahenya, rempah-rempahnya. Karena kan kita ngeracik sendiri semuanya. Kita racik sendiri dari resep keluarga sih. Dari resep turunan keluarga, aku aplikasiin di warung, ternyata responnya sangat positif. Orang-orang jauh dari Jakarta dan datangnya juga nyarinya susu jahe merah, punyanya Pispul.
0: Gitu. Nah, susu jahe merah itu, jahe merahnya kalau di Bogor kan agak susah gitu ya Mbak ya. Terus itu ngambil suppliernya dari mana nih Mbak?
1: Tenang aja kan, online banyak. Bisa. Tapi offline juga ada kok, di pasar juga banyak.
0: Di pasar
1: ada.
0: Juga bisa. Ya. Cuman kan kalau terkadang gitu kan ya, kalau misalnya beli si jahe merahnya tuh ada yang kemudaan kah si panennya. Itu berubah kerasanya gak sih Mbak?
1: Ngefek juga ya kayak gitu. Kadang malah jadinya kayak agak pahit, kadang agak langu. Memang agak ngefek. Pakai jahe biasa pun juga beda.
0: Nah, sekarang udah ada berapa menu yang ada di kedai F&B-nya Mbak Nita sendiri?
1: Banyak ya, cuma yang best seller rata-rata orang pesen itu kalau minuman rempah, susu jahe merah sama coklat rempah.
0: Coklat rempah?
1: Ada lagi namanya kopi stamina, itu kopi baru, stamina. Menu baru banget, baru bikin aku.
0: Kopi stamina tuh maksudnya gimana tuh Mbak? Tuh bedanya dengan kopi-kopi yang lain gitu.
1: Kopi yang bisa meningkatkan energi ya kali.
0: Berarti dicampur sama rempah-rempah?
1: Iya.
0: Jadi
1: gak ada BKU-nya, bahan kimia obat itu nggak ada. Kita pakai rempah asli semuanya. Itu aku sendiri yang bikin. Aku yang belanja, aku yang bikin. Aku yang servingnya juga. Karyawan bantuin di belakang.
0: Oh, berarti kalau untuk resep-resep dari minuman sampai ke makanan-makanan tetap Mbak Nita sendiri yang turun gitu. Keren banget ya Teman Pro 2 ya. Nah, sekarang ini kan cukup banyak juga gitu kan ya. Kalau misalnya pilihan-pilihan menu-menunya gitu, mau ngeluarin menu baru lagi atau enggak nih Mbak Nita nih?
1: Ada rencana mau ngeluarin menu baru tapi masih R&D dulu lah ya.
0: R&D dulu. Berapa lama sih Mbak Nita kalau Mbak Nita ngeluarin menu gitu R&D-nya?
1: 3 bulan pernah, paling cepat 3 bulan.
0: Paling cepat 3 bulan.
1: Karena kan kita juga harus mikirin ini gimana nih nanti nyimpennya, cara servingnya biar enggak terlalu lama. Terus namanya makanan kan ngeri ya. Makanan minuman kan ngerinya kalau enggak, kalau misal warung sepi cepat basi, basi rugi dong kita. Jadi gimana caranya nih biar aman semuanya, kualitas oke, rasa enak, tapi kita enggak rugi banget. Nyimpennya gimana nih enaknya? Itu pernah paling cepat 3 bulan kita R&D. Mungkin lebih lambat dibanding yang lain ya, tapi aku ngerasa ini yang paling cepat 3 bulan, pernah paling lama bisa setahunan. Itu waktu aku sebelum ngeluarin susu jahe merah.
0: Susu jahe merah.
1: Memang lama. Risetnya lama.
0: Wow.
1: Jadi kayak trial errornya tuh banyak banget itu. Yang bikin ini kurang sesuai, kurang enak, terlalu pedas, terlalu ini, kurang ini, kurang ini. Buang. Ya bukan buang di ini sih, tapi kayak enggak jadilah, enggak bisa kita keluarin sampai di titik yang sekarang alhamdulillah Oke, kita pakai resep yang ini.
0: Siapa biasanya yang jadi apa namanya, yang dipercaya sama Mbak Nita gitu untuk nyicipin menu-menu yang baru itu?
1: Keluarga sih, keluarga. Karena kan itu menu keluarga. Mm-hmm. Jadi kayak, oh iya benernya enak, oh ini kurang, keluarga. Mm-hmm. Sama suami.
0: Oke.
1: Okay. Suami itu mulutnya benar-benar yang tajam dia.
0: Wah.
1: Dari segi rasa dia kurang gini deh, kurang gini deh. Oh, ini kebanyakan ini, kebanyakan ini gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu benar-benar suami yang sama keluarga ya, mama, adik, anak.
0: Berarti gampang lah ya. Enggak perlu cari-cari siapa yang mau nyobain.
1: Dari keluarga, oke. Baru tuh aku keluarin ke customerku memang.
0: Oke.
1: Jadi kadang tuh mereka tiba-tiba dapat ini trial, cobain deh, enak enggak? Kalau enak besok beli ya.
0: Gitu.
1: Langsung ditandang besok beli ya kalau enak.
0: Kalau approve langsung besok
1: langsung
0: beli ya
1: gitu. Kita produksi banyak.
0: Nah, kalau misalnya untuk penyimpanan nih, Mbak Nita kayak kebab seperti itu. Sebenarnya tahannya berapa lama sih Mbak Nita kalau untuk satu kali produksinya sendiri?
1: Kebab kita tuh ngeracik, jadi bukan benar-benar frozen itu jadi terus di frozen sayur-sayurnya, yeah, daging-dagingnya enggak. Jadi yang masuk freezer, yang masuk frozenan ya tortilanya sama dagingnya. Kalau sayur sama saus mayonesnya ya aman. Sausnya yang racikan.
0: Racikan. Waduh, keren banget. Aku jadi penasaran, pengen cobain sausnya. Boleh. Nanti kita cobain ya, teman perdua ya. Tapi aku nggak akan bilang-bilang kamu.
1: Biar penasaran.
0: Biar penasaran. Biar datang ke Peaceful.
1: Betul.
0: Teman perdua. Nah, Mbak Nita.
1: Betul.
0: Kalau misalnya gitu kan, teman perdua nih ada yang pengen jadi reseller dong kebabnya. Kalau enggak, aku pengen jual yang mentahnya, bisa nggak sih, Mbak?
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Kemana
1: aja
0: tuh ngehubunginnya?
1: Ngubungin ke nomorku aja kali ya.
0: Oke.
1: Karena kalau bisa aja sih ke Instagram, tapi kadang kan takutnya lambat, takutnya slow respon. Paling slow cepet respon, langsung WA aja.
0: Tapi kalau untuk
1: ke warung
0: langsung dateng ya. Kalau sekarang udah ada belum resellernya, Mbak?
1: Sekarang sudah ada beberapa. Cuma ya belum sebanyak. Kita ada rencana memang mau jualan di platform TikTok atau yang lain, cuma
0: memang
1: belum. Iya,
0: okay,
1: secara live tapi belum. Belum benar-benar memulai karena masih mikirin ini nanti nyimpennya gimana ya. Karena kalau namanya online ya, sekali kita viral membludak ya benar-benar bar gitu.
0: Betul sekali. Ah, siapa tahu butuh ini ya live TikTok.
1: Oh, bisa ya. Iya bisa ya. Iya, ngapain repot-repot ya nyari host.
0: Calling aku aja sih ya.
1: Barinda ya. Oke, bisa.
0: Ayo teman-teman Prodo, buat teman Prodo yang mungkin mau ikutan tanya-tanya di sini boleh banget di 0811-1515-2. Ada Mbak Nita yang siap berbagi pengalaman untuk kamu yang akan mulai jualan. Nah, kita selang dulu nih sama satu lagu berikut ini teman-teman, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu atau mana Pro 2. Kita masuk di sesi terakhir, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih dari teman-teman Pro 2 aku. Ada Eza di Cimahpar. Katanya, Tenita, bagaimana cara mempertahankan supaya tren ini tetap berkembang dalam 2 bulan? Waduh, dalam 2 bulan enggak tuh? Silakan Banita.
1: Kita jalani aja prosesnya ya. Tapi alhamdulillah selama ini responnya positif sih. Orang yang pernah nyobain susu jahe merah, misal dia ngerasa gak enak badan, langsung ke Pispul, "Mbak, kayak biasanya ya."
0: Gitu.
1: Atau mungkin bisa jadi ini kayak pembeda aja, pembeda dengan warkop atau kafe yang lain. Kalau mereka rata-rata mengandalkan kopi, kalau kita di sini ya minuman rempah. Tapi kayaknya tren juga mulai bergeser deh. Gen Z itu kan mulai ini ya, keren kan mereka kan benar-benar
0: hidup sehat sekarang ya,
1: merasa hidup sehat, udah banyak yang melek harus nge-gym, yang suka hiking lah, yang suka gaya hidupnya mulai nggak kayak generasiku sih kayaknya, ya mulai geser nih. Jadi mereka alhamdulillah responnya oke. Malah yang unik ada yang maksa minta, "Mama Nita, kan namaku kan Mama Nita nih kalau di warungnya, Mama Nita, aku boleh nggak beli susu jahe merah tapi ditambah es batu?"
0: Pakai jadi
1: air. Susu jahe merah kan panas, minuman rempah kan enaknya panas. Tapi ini ada orang maunya pakai es batu. Jadinya ya es susu jahe merah. Enggak berhenti di sini, ternyata mereka malah ada lagi idenya. "Mbak, mau coklat rempah tapi sama es." Coklat rempah itu kan panas. Namanya minuman rempah biasanya suka kecuali kunyit asam. Biar kunyit asam memang enaknya dingin. Beras kencur juga enaknya dingin. Tapi ini tuh maunya susu jahe merah yang biasanya panas, umumnya panas. Mereka minta es sama coklat rempah. Ini kayaknya jarang deh yang jual coklat rempah. Coklat rempah di Pispul itu kata orang enak sih ya. Benar-benar coklatnya banget. Aftertaste-nya agak pahit sedikit tapi ada manisnya karena lihat Mama Nita.
0: Berarti minumnya harus sambil lihat Mama Nita.
1: Ya, lumayan manis kalau lumayan manis. Sambil ngaca sendiri ya.
0: Oke.
1: Itu tambah es batu tuh kadang orang suka.
0: Berarti tren satu menu itu bisa ada juga masukan-masukan dari customer-customer gitu ya.
1: Kadang mereka ada yang ngerasa, "Mama Nita pengen yang agak kuat rempahnya, tambahin jahenya boleh, tambahin serainya boleh." Kalau yang aku bawa ini kan gak kelihatan layernya ya. Aslinya layernya tuh di bawah putih, kayak bendera, bawahnya putih, bagian atasnya warna rempahnya warna merah.
0: Terus jadi
1: ada jahe sama
0: itu
1: serehnya.
0: Jadi disajiinnya belum tercampur berarti ya.
1: Jadi
0: begitu.
1: Kelihatan estetiknya. Kalau orang nyari kan estetik di foto-foto cekrek-cekrek, susu jahe. Gitu.
0: Tapi Mbak Nita ini ya memikirkan sekali Gen Z ya. Supaya Instagramable.
1: Biar tetap diterima semua kalangan sih sebenarnya. Biar aku gimana pun caranya lah ya, indis ekonomi kan.
0: Betul. Ada lagi nih Mbak Nita. Ini dari Rika di Sempur.
1: Boleh.
0: Apa satu hal unik supaya orang tetap tertarik dalam berjualan? Dalam berjualannya nih Mbak.
1: Dalam berjualan, hal unik. Kamu harus punya yang pembeda, pembeda dari yang lain. Kalau di warungku kan memang ada pembedanya, tapi kan rahasia lah ya. Jadi biar pengen tahu pembeda warung Pispul, warkop Pispul dengan warung atau kafe yang lain, boleh nanti mampir ke Pispul, rasain sendiri, cobain sendiri.
0: Selain makanan-makanan yang gong banget, ada lagi gitu kan.
1: Harganya juga cukup ini kok, cukup murah ya. Karena kita 30.000 untuk nasi ayam bakar, tapi itu udah free air minum.
0: Udah free air
1: minum. Harus ini enggak aku bawain, sorry. Berat soalnya nanti aku bawainnya. Tapi itu udah nasi ayam bakar, sambelnya, lalapnya. Lalapnya juga biasanya ada tomat cherry.
0: Gitu.
1: Sama airnya air demineral sih, air.
0: Jadi range harganya sendiri dari
1: 30.000 udah paket lengkap, udah paket kenyang lah.
0: Kalau di tempat-tempat lain ada live music, ada apa penampilan dari tarian-tarian di Pispul juga ada. Seperti ada. Apa? Datang makanya.
1: Karaoke bisa.
0: Karaoke bisa.
1: Kalau mau karaoke.
0: Itu menjadi salah satu cara untuk menarik para pelanggan-pelanggan juga berarti ya, Mbak Nita ya.
1: Memang seperti itu.
0: Oke deh, ya ampun, sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain. Karena wanita ini cukup banyak pengalamannya nih teman Pro 2. Tapi dikarenakan waktunya udah mau jam 4 ternyata kini harus kita akhirin. Nah, boleh bagi sedikit tips untuk teman-teman Pro 2 aku yang baru mau mulai jualan nih Banita, silahkan.
1: Yang penting tetap ingat Tuhan yang pertama ya. Kita tetap ingat Tuhan, kita berdoa, kita yakin kemampuan kita. Jangan lupa kita juga riset sebelum kita terjun. Terus jangan gampang nyerah. Namanya orang jualan ibaratnya sebulan dua bulan orang belum kenal ya wajar. Punya bisnis itu kan kayak ngurus bayi. Gedein bayi itu kan butuh waktu. Sama Pispul pun juga awal-awal tuh ya sepi. Aku pernah laku cuma satu gelas susu jahe aja sehari. Awal-awal. Tapi lama-lama kan alhamdulillah orang mulai kenal, orang mulai ngerti. Ini aturannya Pispul ini sebenarnya belum pernah endorse loh. Baru ini aku main ke RRI.
0: Wow.
1: Ini baru benar-benar first time-nya Pispul bisa mengudara ya RRI.
0: Mantap.
1: Belum pernah endorse, belum pernah apa, tapi alhamdulillah oke. Dan jangan lupa memang selain kita juga jangan sampai patah semangat, jangan sampai kita enggak laku, berhenti ya jangan. Babat alas ibaratnya lek jare wong Jawa ya. Itu kan memang dibutuhkan waktu, butuh waktu, butuh momen. Nah, sabar dulu sambil kita mungkin marketingnya kencengin. Kalau Pispul sih bukannya sombong, memang kita belum ada aja, belum bisa iklan kemana-mana. Cuma memang kita sempat mulai memikirkan harus iklan deh, memang harus endorse sih. Nah itu marketingnya memang harus jalan. Jadi ya intinya jangan nyerah ya. Kalau misal sebulan, dalam sebulan pertama misal ya gak laku, ya ini ya berarti harus ada yang dievaluasi dong apanya nih. Terus jangan dikit-dikit kepikiran apa Gunung Kawi, jangan
0: kejauhan.
1: Iya, jangan
0: abis di ongkos teman produk.
1: Mending main ke Pispul aja. Kita ngopi atau nyusu jahe merah itu lebih enak.
0: Siap deh. Teman-teman Pro 2 yang pasti juga harus selalu ingat Tuhan, kata Mbak Nita. Terus jangan lupa juga untuk riset dulu sebelum kamu jualan apa-apa gitu, riset pasar dulu. Terus yang pastinya juga jangan menyerah. Konsisten ya,
1: konsisten
0: Mbak
1: ya.
0: Nita ya.
1: Kalau bisa setahun pertama jangan libur lah.
0: Oke.
1: Karena orang misal kemarin aku datang ke sini jam 12 udah buka, kok sekarang masih tutup ya? Ternyata orangnya masih tidur siang.
0: Oke.
1: Konsisten aja buka tutupnya jam berapa.
0: Gitu. Oh gitu, buka tutupnya.
1: Liburnya juga.
0: Warung kamu tuh emang harus diperhatikan juga, jangan mencelok-mencelok ya Mbak Nita ya.
1: Terus sama kalau memang udah dibutuhkan karyawan ya monggo, tapi kalau untuk awal-awal coba deh handling sendiri. Jadi biar kita tuh ngerti, oh ini ada celah untuk misal nih sorry ya karyawan untuk curang atau apa, kita udah tahu dulu karena kita udah punya formulasinya gitu loh. Jangan yang langsung semua-semuanya diserahin karyawan, yang semua-semua diserahin karyawan. Tetap QC-nya, quality control-nya ya di kita. Kecuali memang ini usaha udah gede banget, monggo bebas aturnya gimana. Tapi kalau untuk awal-awal jangan dulu lah.
0: Oke. Sayang. Harus tahu medan dulu kitanya nih teman Pro 2.
1: Kalau bisa terjun dulu.
0: Jadi juga kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan ataupun yang customernya seleranya berbeda dengan kita, kita juga jadi tahu ya Mbak Nita.
1: Betul.
0: Iya.
1: Fleksibel aja.
0: Siap deh. Mbak Nita, terima kasih udah mampir ke Pro 2 Mbak Nita.
1: Sama-sama.
0: Seru sekali.
1: Seru banget.
0: Ngobrol di on air dan juga off airnya seru banget teman Pro 2.
1: Mungkin karena Gemini kali ya.
0: Bisa jadi. Bisa jadi. Sekali lagi terima kasih, lancar terus usahanya. Nanti kapan-kapan kita main deh ke kedainya.
1: Harus sih, harus, harus.
0: Siap deh kalau gitu. Selamat sore Mbak Nita.
1: Sore, makasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Nah, pesan dari Mbak Nita, kalau misalnya mau menjalankan usaha apapun itu teman Pro 2, yang pastinya harus ingat Tuhan. Kemudian harus konsisten. Terus riset pasar dulu sebelum kamu mulai berjualan, biar kamu tahu nih jualannya apa yang cocok dan juga yang dibutuhkan sama pasar di sekitaran kamu dulu deh. Terus konsisten dari jam buka, hari libur, supaya si customer-customer kamu nih gak kebingungan. Hari ini buka, kok besok enggak ya? Besoknya lagi kok gak buka lagi? Gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan informasi obrolan sore kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi kamu jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu sampai dengan mendekati jam 8 malam nanti.

Mikel Arteta meyakini Bruno Guimaraes mampu menghadirkan energi berbeda bagi Arsenal pada musim 2026-2027. Pelatih Arsenal itu juga memberikan sinyal klubnya belum berhenti mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal resmi mengumumkan kedatangan Guimaraes dari Newcastle United pada Sabtu 8 Agustus 2026 dan gelandang Brasil berusia 28 itu direkrut dengan nilai transfer mencapai 75 juta pound sterling. Ia kemudian diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Emirates Stadium sebelum pertandingan menghadapi Borussia Dortmund yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Namun ia belum masuk skuad ketika Arsenal kalah 2-3 dari klub asal Jerman tersebut. Arteta berencana melibatkan Guimaraes dalam pertandingan melawan Como pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Marc Marquez mengakui dirinya menjadi pembalap penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Pembalap Ducati itu hanya finish ketujuh setelah sempat menempati posisi ketiga pada lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan. Performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giantonio. Masalah ban belakang menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami Marquez pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun, pembalap asal Spanyol itu memastikan kendala tersebut tidak kembali terjadi dalam balapan utama. Menurutnya, motor Desemol sedisi dan ban bekerja sesuai dengan harapan, Marquez bahkan menilai performa ban tetap terjaga hingga lap-lap terakhir. Teman Pro2, demikian info Pro2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

tentunya banyak sekali yang berprestasi di sini. Salah satunya adalah teman-teman kita yang ada dari SMA Negeri 2 Bogor. Siapakah itu? Jadi nih teman-teman SMA Negeri 2 Bogor, ada aku dapat bocorannya sih dua ya. Yang pertama itu ada dari Aryat Nur Sabah yang berhasil meraih medali emas tanding remaja pemasalan putra di pool 13. Kemudian ada juga Muhammad Dilham Fauzi yang juga berhasil mendapatkan medali emas kategori remaja pemasalan putra kelas G pool 8 dalam kejuaraan pencaksilat tingkat nasional IPB Championship 2026. Wow, keren banget nih teman Pro 2.

0: Gaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri. Kreatif.
0: Berani.
2: Konsentrasi. Fokus.
1: Relax.
3: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

teman-teman Produa, semangat belajar. Itu sebenarnya bukan untuk kita-kita aja yang usia-usia muda. Usia-usia lanjut juga masih tetap loh teman Produa. Ini yang dibuktikan oleh Dr. JLM Siahaan di momen wisuda ke-183 di Universitas Diponegoro. Sosok yang super inspiratif ini tuh resmi meraih gelar doktor ataupun S3 Ilmu Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Undip. Usianya 73 tahun nih tempat Produa. Nah, tentu pencapaian ini sekaligus bikin beliau dinobatkan sebagai wisudawan paling senior di wisuda periode ini ya. Nah, latar belakang pendidikan Dr. JLM Siahaan sendiri terbilang unik dan juga beragam banget. Sebelum fokus mendalami ilmu sejarah sampai berhasil dapat gelar doktor di FIB Undip, beliau itu ternyata sudah lebih dulu menyelesaikan studi S1 arsitektur. Kemudian S2-nya adalah ekonomi pembangunan. Nah, perjuangan beliau dalam menuntaskan jenjang S3 sejarah jadi bukti nyata kalau rasa ingin tahu, kemudian semangat belajar itu sama sekali nggak dibatasin sama latar belakang ataupun jurusan ataupun usia. Nah, perjalanan akademik dari Dr. JLM Siahaan sendiri jelas jadi suntikan motivasi untuk kita nih teman Produa ya. Dedikasi beliau seolah mengingatkan kita kalau semua menuntut ilmu itu adalah perjalanan seumur hidup yang nggak ada batasnya. Keren banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

2022 menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa ukurannya itu 30x15 meter, ini dengan berat mencapai 100 kg resmi dikibarkan di Stadion Pakansari Cibinong di hari Rabu di tanggal 5 Agustus kemarin. Nah, pengibaran ini sendiri dilakukan dengan teknik khusus oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor nih teman Pro 2. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan pengibaran bendera raksasa ini tuh bukan sekedar menampilkan ukurannya, tapi menjadi pengingat perjuangan para pahlawan sekaligus mengajak untuk mengisi kemerdekaan dengan persatuan, gotong royong, dan rasa cinta terhadap Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengibarkan merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan. Udah pada masang bendera belum nih teman Pro 2?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kemarin-kemarin ini kan sempat rame juga nih Teman Pro 2 seputaran film live action dari Naruto. Nah, film live action Naruto ini dikabarkan akan mulai menjalani proses syutingnya di paruh pertama 2027 nih Teman Pro 2. Nah, film ini tuh akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya ngegarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang di 2021 dan juga Spider-Man Brand New Day di 2026. Kebayang dong ya nanti live actionnya dari Naruto tuh seperti apa. Jadi buat kamu yang mungkin pengen ngeliat banget live actionnya seperti apa ya, sabar, baru mulai digarap 2027 di musim pertamanya nih Teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Prado, informasi kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu dengan temanya adalah Hidup Ini Indah. Kemudian juga ada beberapa lagu religi sebelum nanti aku kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selalu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi kita wajib berusaha untuk mendapatkan yang baik-baik setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak selalu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi kita wajib berusaha untuk mendapatkan yang baik-baik setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Masih banyak saja yang belum berusaha atau juga yang berusahanya masih santai-santai sambil menyepelekan, tetapi yang pengen hasilnya paling bagus, yang masih mengulur-ngulur waktu, yang masih nanti-nanti saja, ah gampang, ah nanti juga masih ada, ah nanti juga masih sempat. Nah, tapi ketika hasil yang didapatnya tidak seperti yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang tidak seperti yang dia impikan, lalu dia dengan spontan menyalahi orang lain atau bahkan menyalahi Allah. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa? Tetapi dia tidak melihat bahwa dirinya terlalu santai terhadap kehidupan ini. Dirinya pun terlalu santai dalam berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Itu mungkin yang terjadi juga pada diri kita semua, terutama saya yang saat ini juga masih belajar bersama para sahabat. Kita masih terlalu santai dan menyepelekan kehidupan ini, terutama dalam prosesnya sampai dengan titik akhir Allah mencabut nyawa kita. Kematian itu hal yang pasti. Ya. Kegagalan itu pun sangat pendek, sangat dekat jaraknya dengan kita. Sangat tipis pembatasnya antara kita dengan kegagalan dari usaha yang kita lakukan. Ketika kita lengah, ketika kita menyepelekan sesuatu, maka saat itu pula terbuka lebar kegagalan pada diri kita. Baik itu kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam berkeluarga, kegagalan dalam mendidik anak, dalam bertindak sebagai ayah, kegagalan menjadi seorang ibu. Lebih parahnya lagi, gagal sebagai hambanya Allah yang selalu dekat dengan dia. Kepengen bahagia, kepengen senang, kepengen hidupnya kaya, kepengen punya ini, pengen punya itu. Bahkan yang sepanjang jalan kita lihat, pengen kita miliki. Boleh. Tidak ada yang salah, dan itu pun hal yang lumrah dan wajar. Karena fitrahnya kita memang manusia menjadi kaya seharusnya. Dan itu pun perintah Rasul. Tidak ada perintah Allah dan Rasulnya yang mengharuskan kita kaya, kita miskin, kita tidak berpunya, sampai dengan kita mati. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang kaya. Tidak hanya kaya hati, tapi juga kaya dalam keadaan materi. Agar kita lebih bisa bermakna, bisa membantu, bisa bersedekah lebih banyak dan membantu banyak orang lain. Tadi ya, kepengen bahagia, kepengen senang hidupnya, kepengen kaya dan punya ini dan punya itu, boleh saja. Bahkan itu membuat hidup makin dinamis. Dan dengan niat yang baik, maka semua itu bisa sangat bermakna dan membantu buat orang lain. Asal niatnya kita itu baik untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, malah Allah akan ridho kepada kita. Terus dekatin Allah. Allah dulu untuk segala sesuatunya sebelum kita pergi kepada orang lain. Allah lagi ketika dalam prosesnya kita mendapati masalah,
kita mendapati sebuah peluang, kita mendapati sebuah kesempatan, Allah lagi, Allah terus, walaupun kita dalam keadaan yang gagal, keadaan yang belum sempurna, keadaan yang belum mencapai target kita, belum mewujudkan impian kita, Allah terus. Tapi ingat banget bahwa mendapatkan itu semua ada Allah yang maha mengaturnya, ada yang maha memberikannya, dan ada yang maha menjaganya. Jangan pernah lupa para sahabat, karena ada Allah yang maha mengaturnya. Bila kita memang fitrahnya ketika seorang berusaha, ketika seorang bekerja dengan keras, fitrahnya memang dia akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan itu. Tetapi bila kita bekerja dan berusaha dengan kerasnya itu bersama Allah, maka apa yang kita usahakan, proses itu, apa yang kita dapatkan nantinya, baik sesuai keinginan maupun tidak, itu mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ridhonya Allah yang paling penting. Ada yang maha memberikannya, ada yang maha mengaturnya, ada Allah yang maha menjaganya. Ketika kita berusaha dengan keras, Allah mengaturnya untuk kita, Allah yang menyettingkannya, Allah yang menyetting waktunya buat kita yang pas supaya kita mendapatkannya, kita diberikan kemudahan buat mendapatkannya, Allah yang mengaturkan pertemuan kita dengan klien-kliennya kita, Allah yang maha mengatur kita dengan pasangan kita nantinya, mengatur kita bertemu dengan jodohnya kita nih, bagi teman-teman para sahabat yang belum memiliki jodoh, Allah yang mengaturnya pertemuannya, biar Allah yang mengaturkan tempat pertemuannya, sampai dengan Allah mengatur rizkinya untuk bisa untuk menikah. Sungguh hebatnya Allah pun yang maha memberikannya, bukan siapa-siapa. Ketika kita yakin bahwa hanya Allah yang maha memberikan untuk kita, maka saat itu pula pintu rezeki terbuka buat kita. Sekarang Allah tinggal melihat, pantaskah kita untuk mendapatkannya. Maka pantaskan dulu diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena Allah sudah memberikannya untuk kita, pintu-pintu rezeki yang siap Dia turunkan buat kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ada Allah pula yang maha menjaganya supaya sesuatu yang kita dapatkan itu tidak hilang, tidak sia-sia, tidak begitu saja kita dapat lalu hilang kembali, tidak bermakna. Karena itu Allah yang maha menjaganya. Bagi para sahabat yang memiliki peternakan, Allah yang menjaga ternak-ternaknya. Bagi sahabat yang memiliki pasangan yang dia damba-dambakan selama ini, ada Allah yang maha menjaganya, baik di rumah ataupun di luar rumah, di tempat pekerjaannya, ada dan tidak ada kita. Bagi para sahabat yang sudah memiliki keturunan yang sedang lucu-lucunya, ada Allah yang menjaganya. Bagi kita yang sudah memiliki harta kekayaan, mobil yang banyak, rumah yang luas, rumah yang mewah, ada Allah yang maha menjaganya. Ada para sahabat yang sudah memiliki harta yang sangat berlimpah, dijaga oleh beberapa keamanan, tetap Allah yang maha menjaga. Dan ketika kita lengah dan ketika kita yakin bahwa bukan Allah yang menjaganya, tetapi orang-orang yang kita bayar yang menjaganya, maka saat itu pula kita sedang lengah. Dan bila sesuatu yang kita dapatkan itu adalah hilang dari kita, maka kita cenderung menyalahkan Allah. Kemana ya Allah? Kemana engkau? Katanya engkau mau menjaga, tapi kenapa yang aku dapatkan semuanya hilang? Katanya engkau mau menjaga. Nah, kalau sudah begitu Allah disalahkan.
Maka pantaskan dulu diri kita untuk apa yang kita inginkan itu didapat. Ini tentang kepantasan. Insya Allah tentang kepantasan akan kita bahas esok hari pada jam yang sama. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.

Kembali lagi masih sama Rinda Marlita tentunya di sini di rangkaian sore ceria teman Pro 2. Masih ada waktu kurang lebih berapa nih ya? 35 menit lagi aku menemani kamu sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat. Music Live Chat itu sekarang sama siapa? Sama Kotak. Yeay! Salah satu grup yang aku suka nih teman Pro 2 yang kabarnya sekarang sudah mulai independen alias sudah tidak di label. Kira-kira bawa nuansa apa ya Kotak sekarang ini teman Pro 2? Ditungguin aja nanti di rangkaian Music Live Chat. Nah, kalau kali ini aku punya informasi, ini juga masih dari dunia hiburan. Ini tuh salah satu promosi, apa sih promosinya? Jadi nih ya, buat mempromosikan film terbarunya The Last House, Netflix menggelar aksi pemasarannya yang gak biasa. Kenapa? Kalau biasa kan cuman kalau di Videotron kayak gitu-gitu kan. Nah, ini enggak nih teman produser, tapi dengan mengurung seorang aktor di dalam billboard setinggi 30 kaki di persimpangan Sunset Boulevard dan juga Selma Avenue Los Angeles. Ini tuh dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Agustus kemarin ini teman produser. Nah, sang aktor ini benar-benar menatap di ruangan berkonsep ruang tamu itu dan menyapa para pejalan kaki hanya lewat papan tulis putih. Aksi ekstrim ini sengaja dirancang buat mempresentasikan alur dari cerita filmnya yang mengisahkan sebuah keluarga yang terisolasi di dalam rumah mereka sendiri tanpa akses keluar. Menggambarkan filmnya gitulah ya. Film The Last House sendiri yang dibintangi oleh Greta Lee dan juga Wagner Moura ini sudah resmi dirilis secara global di 7 Agustus 2026.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

teman-teman berdua tahu gak sih, ternyata nih barang paling kotor di rumah itu justru sering kelihatannya masih baik-baik aja. Mulai dari spons dapur yang rutin dipakai sampai kasur yang udah bertahun-tahun nemenin kita tidur. Logikanya nih selalu sama, barang apapun yang nampung kelembapan, sisa makanan, minyak tubuh, dan juga partikel terlengkap bakal menurunkan fungsinya jauh lebih cepat dari yang kita duga. Masalahnya penurunan kualitas ini tuh jalannya pelan-pelan banget. Terus barangnya mulai kelihatan kotor ataupun rusak secara kasat mata. Sebenarnya barang itu tuh mudah berhenti bekerja dengan baik selama berbulan-bulan. Jadi apa aja sih yang harus kita ganti secara berkala gitu? Yang pertama itu adalah sikat gigi. Dikutip dari Tanya Dokter, sikat gigi itu harus diganti setiap 3 bulan sekali nih teman Pradua, supaya si sikat giginya ini berfungsi dengan baik. Terus kalau spons cuci piring ini harus diganti setiap minggu, karena kan tiap harinya kita mencuci piring, banyak sisa makanan, banyak bakteri yang tersisa di, ataupun masuk di dalam spons itu, jadi harus diganti setiap minggu. Kemudian bantal, jangan kira bantal itu bakalan baik-baik saja. Bantal juga bisa berkurang kekuatannya, berkurang fungsinya seiring berjalannya tahun. Jadi disarankan untuk diganti setiap tahun. Terus wajan penggorengan juga nih ternyata harus diganti. Biasanya kan kalau si wajan penggorengan itu kan ada lapisan-lapisan yang anti lengketnya lah, dan juga lapisan-lapisan yang lain. Ini menurut informasi dari Tanya Dokter sih diperkirakan per 3 tahun sekali harus sudah diganti. Kalau kasur tempat kita tidur itu disarankan untuk 7 tahun sekali digantinya. Nah teman Pradua, nampaknya ini juga menjadi informasi terakhir aku, karena kita akan bersiap-siap untuk bergabung dengan Pradua Jakarta mengikuti Music Live Chat bareng sama Kotak. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi, kemudian lagu-lagu yang aku sajikan di hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menemani aktivitas sore sampai dengan malam hari kamu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Rinda Merlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

era, kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini,
1: ya,
2: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Bener.
2: Sakit hati juga
1: nah,
2: iya.
1: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pas ini.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Bener. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang ingin tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok lama di kuping ya?
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa. Maafkan
3: anak overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya, bener. Kalinya harus banyak ya?
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow!
3: Alright! Oke, produsen.
4: Oh, kenapa sih? Itu job
0: desa
4: mereka.
0: Iya, bener-bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, kasih iya kan? Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Parah sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor satu yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya bener.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantes.
0: Gitu ya. Di Cajadol, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu

0: TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
2: Kalau nggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar. Nah,
3: recharge nggak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
3: Energi karena kalian yang ngebawa.
2: Wis. Makasih ya.
3: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan kayak baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau, belum. kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kontak ke Bapro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
3: Belum dong.
0: Mau masa
3: kita
0: sih?
3: Kita band baru, guys.
0: Baru baru berapa tahun?
3: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 22 tahun.
0: Dua dekade ya.
1: Dua dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
3: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
3: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan. Saking
2: semangat
0: ya, bener sih.
2: Bener sih.
1: Jauh tapi masih jelas. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
4: Mama
0: ngomel
4: terus.
0: Iya bener.
2: Ini yang lagi live YouTube halal.
0: Nah. Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
2: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
3: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
3: The Dream Band.
1: And then.
3: Anak band.
1: Okay.
3: Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
3: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, you know,
3: and now turns to you.
1: Yeah.
3: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
3: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
3: Hah? Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: berantem. Kenapa gitu mas?
4: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
4: Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
3: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
3: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok.
3: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya, benar.
4: Master kuat.
1: Ada dua lagi kan?
4: Gak perlu divalidasi.
0: Iya, bener.
1: Ada dua lagi.
3: Dua lagi.
2: Kita ingin mengerti.
1: Ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
3: Enggak, enggak. Udah lucu di cua.
4: Udah, okay, diterusin gak lucu.
0: Iya, bener.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
0: Udah,
4: selesai. Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
3: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
2: Bisa, kita bikin
0: aja. Tiba-tiba.
4: Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
2: Makin gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
3: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
3: Karena gini ya.
0: Asik.
3: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
4: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
3: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
3: Jadi karena
2: berat banget.
1: Iya. Itu
3: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
3: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
3: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.

0: Gue kalau serius lapar, Mama.
1: Kalau kita makan.
2: Nanti nggak nyangka.
0: Kalau lo gue
2: nggak bayam.
3: Aduh. Aduh.
0: Ya Allah, Robi.
3: Nangka bayam. Nangka bayam.
4: Iya benar. Nangka bayam.
2: Apalagi. Jadi gitu kita blok album kita.
4: Oh iya, benar.
0: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
4: Masih baru banget tadi soalnya. Iya
3: benar.
1: Belum kesana, sabar.
0: Ini serius.
1: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru
0: itu. Ini serius. Astagfirullahaladzim.
2: Memang mimpi kita itu pengen
0: ngeband sampai tua.
4: Oke.
0: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
3: Betul.
0: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
3: Okay,
0: sampai detik ini kita masih ngeband.
3: Okay.
0: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
1: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
0: Masih dikasih amanah.
3: Alhamdulillah. Gitu.
1: Suruh jalanin terus.
0: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
4: jamaah.
3: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
0: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
3: kan. Betul.
0: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih,
3: gitu.
0: Udah saling kenal satu sama lain deh, gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
2: Selalu merasa benar.
1: Iya. Iya. Kan?
3: Iya. I feel you bro, I feel you.
1: Enggak perlu tak jelas.
3: Iya, iya. I feel you bro.
1: Validasi sih.
3: Betul. I feel you. Iya.
0: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
1: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Jadi YOLO itu.
3: Dia udah gak sabar. Belum gak sabar.
1: Pertanyaannya masih menuju bridging.
4: Sabar.
3: Dia gak sabar deh.
1: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
3: Iya. Tenang.
0: Mas Oza, 2 episode ya?
3: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
4: 2 jam aman ya. Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
1: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
4: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
0: Jenis.
3: Dead air barusan. Barusan dead air.
0: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
3: Iya.
4: Terima kasih guys.
0: Kenapa coba?
2: Kenapa?
0: Ayo, kenapa coba? Terus. Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
4: Kenapa coba? Sambil berpikir.
2: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
0: Sudah 18 tahun.
3: Yes.
0: 18 tahun kita.
2: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
4: Oke.
2: Itu 3 tahun yang lalu ya?
0: 2 tahun.
2: Udah tahun apa 3 tahun ini? Gua kali ya.
0: Yang gua tahu lo lagi enggak enak badan.
2: Iya, gua diare lagi.
0: Jadi dia antara kepala sama perut.
3: Kurang sinkron.
2: Tadi gua ngangkat nih ngelilit.
3: Gak sinkron.
0: Apa gua jelasin?
2: Tapi kan kayaknya seperti itu dong.
0: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah sih bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
2: bikin
0: musik.
2: Karena kan kita juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuman kotak itu, bukan cuman bertiga. Banyak.
0: Dia Bos Cua namanya. Oh salah. Oh udah framing. Maaf.
3: Di belakang kotak.
2: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita gak berkarya lagi.
3: Bener.
0: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya?
2: Konvensional.
0: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
3: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
0: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
3: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, itu jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
0: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
3: Sebagai kelahiran baru nih kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
0: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
0: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul.
0: Kalau dulu
3: kayak Oza gitu ya. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
0: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
3: Disuruh kerja. Kalau lebih santai. Oke.
0: Jadi kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
3: MD untuk dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
3: intinya kita kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
0: Padang Siantar.
1: Padang Pariaman.
2: Padang tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
0: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
2: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget.
4: Wow.
0: Iya. kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
1: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? satu-satu.
1: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan formula-formula sebelumnya nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu, dan terus berubah gitu. Gini ya,
3: mantap. Mantap, jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
3: Yola.
1: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
3: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
3: Jadi buat
4: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
3: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show. Sama kota.
1: Bentar, aduh. Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Eh, yolo.
2: Gue enggak apa-apa. Anak. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: YOLO single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah ya betul dong?
4: Cepet kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, kameo.
3: Penting kita
1: berdua. Penting dong.
4: Jadi, betul.
3: Belum.
4: Belum.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Belum ada tuh doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh Mas. Ya,
2: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab dulu.
4: Tanyaan apa tadi?
2: Enggak, astagfirullahaladzim.
1: Iya.
2: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
0: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay.
4: Dibantu
1: teman.
2: Bantu teman. Iya iya.
3: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
4: Enggak,
2: tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
3: Masih
1: mana?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini. Gua ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau gimana? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
2: Yang artinya apa, Cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Oke.
2: Boleh banget.
3: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan?
1: Iya.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
1: Iya.
2: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan, jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get it, terus dikembangin sama Cua.
3: Bokep tuh nggak gua rubah.
1: Nah,
3: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
5: Iya, betul.
3: Kenapa sih?
2: Enggak apa-apa, gua
3: enggak kentut kok.
2: Enggak. hidung sih. Tahan ketawa. Tahan
1: ketawa. Biar enggak lepas ya.
3: Iya iya.
1: Oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.
3: Ulang.

0: lagi ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak. Wih.
0: Oke, nice info. Boleh, boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini. Boleh. Semuanya. Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Yeah. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
0: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: Ke-39.
1: Dua.
3: Ditambah-tambahin.
1: Orang dibaru-baru dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
3: Hasil tirakat ya.
0: Masa sih?
3: Tanggal ini kan hasil tirakat.
0: Oh, hasil tirakat. Ya.
1: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, gitu. Bukannya sama keluarga ya?
1: Ini ada WhatsApp. Kapan waktu buat keluarga?
3: Kemarin habis manggung soalnya kita.
0: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
0: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
0: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
0: YOLO YOLO.
4: Aduh, happy birthday by the way.
0: Iya, buat Kak Tantri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
0: Jadi kado ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
0: kita dengerin dulu nanti kita akan
1: bahas. Kita ngatur sih,
4: enggak apa-apa.
0: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
0: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
0: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, bener.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan
1: ekosistem.
2: Bukan.
3: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya, betul.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Tapi gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa
2: anthemic. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
4: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso tenan.
1: Deso tenan. Malah halus jadi jawanya di sini.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya. Mereka kaget.
4: Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desknya begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, tapi PR.
4: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya? PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement-movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Fauza?
1: Betul ya, Fauza ya.
2: Paling.
1: luar biasa.
5: Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
5: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas.
5: Lepas aja.
1: Oh,
5: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cua pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: tadi
1: arenya.
2: Iya, benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
5: dites. Point dites, diskolok.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Di
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua, gue bantu cua.
5: Gue sedih. Gue aja deh, gue kan emaknya. Iya lu
1: coba dari pilih Pikachu aja coba.
4: Yang mana siapa?
1: Iya.
4: Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
5: Ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
5: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan, wah energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya yeah, kan? Benar.
5: Yeah. Nah terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
5: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya pekerja gue yang sebelumnya.
1: Oke.
5: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
5: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
5: Banyak warna-warni.
1: Oke.
5: Okay. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu. Ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adek kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
4: dia. Karena obat ya.
5: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
5: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Kayaknya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
5: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu
1: okay.
5: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
5: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
5: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana.
5: Hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener
1: ya mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, nih. Kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya emang enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
5: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uy,
1: suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
4: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di-like ya guys.
4: Di-like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
5: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
5: Kasih.
2: Gua mang
1: SG. Isinya
2: nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar.
0: Iya. Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah.
0: Beneran
2: bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
5: Koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Di Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Lu tak pernah ngirit, udah?
0: Udah.
1: Ya, aman ya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gitu.
0: Jangan gitu.
5: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Sorry, titik-titik ya. Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
7: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobas soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama,
1: gue Elan,
0: kita
1: dan
0: pamit
1: juga
0: dan
1: Kota.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, Mikel Arteta meyakini Bruno Guimaraes mampu menghadirkan energi berbeda untuk Arsenal di musim 2026-2027. Pelatih Arsenal ini juga memberi sinyal klubnya belum berhenti mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal resmi mengumumkan kedatangan Guimaraes dari Newcastle United di Sabtu 8 Agustus 2026. Gelandang Brazil berusia 28 tahun ini direkrut dengan nilai transfer mencapai 75 juta pound sterling. Guimaraes kemudian diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Emirates Stadium sebelum pertandingan menghadapi Borussia Dortmund di Minggu 9 Agustus 2026 besok. Namun dia belum masuk ke skuad ketika Arsenal kalah 2-3 dari klub asal Jerman tersebut. Arteta berencana melibatkan Guimaraes dalam pertandingan melawan Como di Kamis 13 Agustus 2026. Dia menilai karakter petarung sang gelandang sesuai dengan kebutuhan Arsenal untuk berkembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Marc Marquez mengakui dirinya menjadi penyebab hasil buruk di MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Minggu 9 Agustus 2026. Pebalap Ducati ini hanya finish ke-7 setelah sempat menempati posisi ketiga di lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan. Performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan juga Fabio Giantonio. Masalah ban belakang menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami Marquez pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun pembalap asal Spanyol ini memastikan kendala tersebut tidak kembali terjadi di balapan utama. Menurutnya motor Demo Sedici dan ban bekerja sesuai dengan harapan. Marquez bahkan menilai performa ban tetap terjaga hingga lap-lap terakhir. Ketika ditanya penyebab dirinya gagal finish lebih tinggi, Marquez memberikan jawaban yang singkat. Juara dunia bertahan ini menilai posisi ketujuh sebenarnya sudah sesuai dengan perkiraan sebelum balapan berlangsung. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Saya nggak sadar nih, tadi udah backsoundnya udah masuk. Karena lagi ngobrol. Ini dari apa namanya, ada teman-teman dari GB Runners gitu ya. Ngobrol nggak kerasa, biasalah. Dari 7:30 saya ngobrol, tiba-tiba udah jam 8 lebih. Jadi memang seperti biasa di jam 8 sampai dengan jam 9 kita ada obrolan komunitas teman Pro 2. Dan kebetulan untuk malam hari ini kita punya atau punya kedatangan ya, tamu dari Chibi Runners. Nanti kita bakal berbagi lah ya, seperti apa sih lari yang benar itu. Karena topik kita tuh di malam hari ini adalah lari sehat atau lari sesat, efek positif dan negatif dari FOMO lari gitu. Ternyata bukan cuman ada efek negatifnya doang. Dengerin kata FOMO langsung pikiran tuh kayak negatif, ternyata enggak juga, ada positifnya sama Bro 2 ya. Jadi langsung aja kita kenalan dulu bersama-sama. Kita sapa satu-satu. Hai, selamat malam nih, abang-abang nih, Bang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.

0: Bang, apa coba kayaknya salah naik feeder saya.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, ada dapat. Jadi ada Kang Andra sama Kang Teguh ya.
2: Siap.
0: Dari Cibiraners, benar ya?
2: Betul, betul.
0: Oke, okay, Kang, tadi kita di depan sempat kita bahas soal FOMO ini tadi nih ya. Lari sehat atau lari sesat? Emang ada lari sesat? Tadi kita udah bahas sebenarnya, cuman kan teman Pro 2 mungkin juga pingin dengar kenapa dibilangnya lari sesat gitu ya. Karena sehat sama sesat tuh beda S doang tuh.
2: Betul.
0: Sama
2: H. Sehat sesat beda dikit ya.
0: Nah, itu harus diklarifikasi tuh. Emang ada yang namanya lari sesat? Kalau sekte sesat saya tahu.
1: Ya jadi mungkin kalau sesat di sini artinya lebih kayak ke salah dalam pengertian atau konsep atau cara menjalaninya aja sih. Lebih kayak sebenarnya FOMO itu ada baiknya juga. Ya baiknya tuh sebenarnya kalau kita di komunitas, justru kalau saya di komunitas, saya justru lebih senang orang-orang FOMO.
0: Oh, kenapa?
1: Ya, karena orang-orang FOMO inilah yang ngebantu kita untuk menyebarkan virus olahraga.
0: Bener, bener, bener, bener.
1: Kalau ada orang FOMO ini bener, biasanya akan komunitas tuh sepi. Tapi karena ada orang-orang FOMO, jadi ya ada terus.
0: Ada terus,
1: nambah terus. Ya udah, ikutan gitu. Padahal dia cuma FOMO doang tadi di awal. Tapi karena, ya itu tadi, positifnya dari segi FOMO adalah akan selalu ada orang-orang baru yang akhirnya
0: bikin komunitas rame.
2: Betul. Kalau nggak ada orangnya kan nggak rame. Komunitasnya nggak jalan.
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau untuk lari sendiri gitu ya, yang melatar belakangi fenomena FOMO di lari itu apa sih? Sejak kapan sih yang kan lari kan memang yang namanya tren ya. Naik terus turun nanti naik lagi gitu. Kalau sekarang ini kan lagi naik lagi nih. Betul. Nah itu ininya apa sih? Triggernya apa sih?
2: Sebenarnya tuh kalau saya perhatikan ya, triggernya adanya di itu, kesadaran anak-anak muda sekarang itu akan pola hidup sehat.
0: Oke, okay, betul, betul.
2: Trigger itu satu itu. Terus kedua adalah sisinya dia tuh mencari pengakuan kan. Dari teman-temannya, gue nih hebat nih bisa lari gitu kan. Nah dari situ tuh, dari orang satu pamer strafanya, ngelarin ke temennya, ah gue mau ikutan kayak temen gue bisa lari 5 kilo misalkan 30 menit atau under 30 menit. Nah dari situ mereka udah mulai itu tuh apa namanya saring latihan masing-masing.
0: Okay.
2: Lari gitu.
0: Kalau misalnya dibilang tadi balik lagi ke topik kita ya, lari sesat. Lari sesat tuh yang lari kayak gimana sih lari sesat?
2: Nah itu
0: gini. Bukan ya.
1: Ini tuh sebenarnya banyak banget. Jadi kayak dia udah FOMO tapi kemudian enggak diiringi dengan ya latihan yang baik. Kemudian nyari tahu dia harus lari itu seperti apa. Atau kadang lebih banyaknya nih kalau teman-teman FOMO yang baru yang saya kenal itu begitu baru terjun, habis itu langsung ikutan yang 5K. Terus ngerasa dia mampu, ah udah bisa nih gue 5K. Pengen langsung daftar, besok daftar race yang
2: half marathon.
1: Half marathon, langsung maraton gitu. Nah itu tuh yang sesat-sesat tuh. Udah tiba-tiba langsung berasa strong aja gitu kan. Karena baru mampu 5 kilo dan dia gak ngos-ngosan. Dan dia nggak tahu bahwa ternyata lari yang dengan jarak panjang itu
0: berbeda itu sekali ya, sekali. Ada di dunia berbeda. Even kalau ditambah misalnya, oke terbiasa di 5K, naik ke 10K tuh tetap terasa bedanya?
1: Tetap terasa bedanya, karena kan waktu akan lebih panjang, jarak juga jadi lebih panjang. Sementara daya tahan tubuh dia kan belum tahu tuh dia seperti apa.
0: Jangan-jangan sebenarnya udah 6K capek gitu kan ya?
1: Iya betul.
0: Karena 5K memang tidak kerasa karena memang daya tahan tubuhnya bagusnya di apa sudah cukup di 6K ya, gitu ya.
1: Dia latihan mungkin ya sampai di 5K itu tadi.
0: Iya iya iya iya. Oke. Oke, Kang, tapi kalau ngomongin sebenarnya tadi kan lari sesat yang seperti itu. Kalau yang lari sehat tuh yang gimana sih sebenarnya?
2: Lari sehat itu sebenarnya ya lari pada umumnya. Tapi bedanya adalah yang dengan yang sesat adalah dia penuh dengan preparasi yang matang.
0: Preparation.
2: Dia larinya itu ada strength training, ada recovery-nya, ada latihan drill-nya juga, latihan form lari. Terus orang yang larinya sehat adalah orang yang tidak pernah memaksakan kemampuannya dia. Dia paham betul dengan kondisi tubuhnya. Ini titik krusialnya sebenarnya antara lari sehat dan lari sesat.
0: Oke.
2: Karena banyak sekali pelari-pelari yang terlalu memaksakan kondisi tubuhnya. Misalkan dia belum siap untuk lari di half marathon. tapi dia karena saking pengen pamer Strava atau saking FOMO-nya sampai dia mengabaikan apa keselamatan dirinya, jadinya cedera sesudah lari. Nah itu yang membuat lari itu jadi tidak sehat.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita harus pahami recovery itu salah satu bagian dari latihan ya. Karena orang pemikiran seperti saya awal-awal baru lari itu adalah lari sejauh mungkin setiap hari tanpa recovery itu bakal buat kita tambah jago. Pada awalnya ya saya berpikir seperti itu sebelum mengenal komunitas. Ketika saya mengenal komunitas, saya diarahkan, oh sebenarnya caramu salah loh seperti ini, itu malah kamu tidak berprogres, tidak bertumbuh. Nah baru dari situlah saya memahami konsep latihan core, strength training, terus fueling yang bagus, nutrisi itu harus dijaga, pola makan, pola istirahat terutama gitu kan, dan terutama recovery. Abis lari pasti otot kita rusak kan, nah itu kita harus recovery tuh, kita harus memberikan tubuh waktu istirahat untuk memperbaiki jaringan-jaringan otot yang rusak supaya kita punya stamina dan ketahanan daya tahan tubuh yang lebih bagus di waktu berikutnya untuk kita berlari lagi gitu.
0: Jadi kan kalau lari tadi apa menunya ada strength trainingnya ya? Ya strength, training. Strength training itu fungsinya untuk apa Kang?
2: Penguatan otot core.
0: Yang dilatih apa sih kalau strength training biasanya?
2: Biasanya otot betis.
0: Oh betis latih.
2: Paha itu kan ada otot apa hamstring. Hamstring ada quadriceps juga kan. Ada apa namanya vastus medialis ya kan. Terus ada lagi yang gluteus. Itu kan glute kan bagian belakang ada otot back. Jadi kita latih ada apa? Abduktor, paha bagian dalam, itu semua harus kita latih.
0: Latihannya gimana?
2: Itu biasanya squat.
0: Oh gitu ya.
2: Terus banyak deep banyak. Squat, Cossack squat.
0: Latihannya tuh bukan lari lagi ya?
1: Bukan. Nah, gitu. Lari lagi tambah capek lagi nih.
2: Itu.
0: Okay.
2: Ada pliometrik, isometrik, ABC drill, gitu. Drill-drillan itu buat formnya makin bagus gitu kan, supaya kita landingnya juga kakinya sesuai, formnya cantik, bagus gitu kan, sesuai dengan yang kita pinginin. Kalau kita mau larinya kenceng, kita harus punya form lari yang efisien. Form larinya juga harus tepat. Ototnya juga harus kuat gitu.
0: Nah, kalau ngelihat yang FOMO-FOMO ini tadi nih ya, gitu. Biasanya yang dia biasanya kan yang dicari tuh upload medsos, ya kan? Lari di sini sekian kilo, ya kan? Pace-nya sekian gitu. Nah, ngomongin soal pace ini nih, sebenarnya pace ini nih seberapa apa ya? Aku bilangnya tuh kayak kenapa itu sih yang ditonjolin sama orang? Gue bisa segini loh. Maksudnya kenapa itu jadi bahan pamer sebenarnya?
1: Ya mungkin karena gini, karena kalau dia bisa misalkan dia 5 kilo bisa pace 5, pace 4. Jadi kan dia kerasa lebih kenceng daripada
0: Itu kenceng ya berarti ya?
1: Kencengan itu udah kenceng banget. Kalau kayak pace 5 aja, kalau dia 5 kilo mungkin cuma 25 menit. Gitu. Jadi yang lain masih baru start di 2 kilo, 3 kiloan gitu karena dia lambat. Nah, dia udah finish. Bisa jadi gitu. Makanya dia jadi punya kebanggaan tersendiri. Padahal mungkin dengan semakin kencengnya orang berlari, itu kan akan macu jantung ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah gitu, nah pacu jantung itulah yang akhirnya bikin orang nggak sadar. Tapi ya itu si FOMO ini kan nggak ngerti cara ngadepin dirinya gitu. Jadi karena kan dalam dunia lari ini bukan cuman perkara push your limit, tapi harus ada di berikutnya yaitu know your bodies gitu. Jadi harus tahu juga kemampuan tubuh kita tuh seperti apa gitu.
0: Oke. Okay. Karena apa namanya? Biasanya gitu ya, orang-orang yang FOMO ini kan lari sekedar lari karena ikut-ikutan misalnya ya, gitu ya. Ada gak sih tips dan triknya gitu kalau dari teman-teman CB Runners, gimana caranya supaya yang tadinya FOMO itu sebenarnya bukan jadi FOMO lagi, memang jadi passion atau memang jadi motivasi tersendiri ke situ?
1: Join
0: CB Runners. Iklan yang bagus.
2: Bisa aja. Masuk sih sebenarnya.
0: Bener, masuk. Iya,
2: masuk.
0: Join CB Runners, join ke komunitas supaya dikasih tahu, karena kan biasanya ada koreksinya gitu kan ya.
1: Dan kita juga kadang di CB Runners tuh selalu bikin menu kan. Jadi setiap minggu kita lari bareng tuh menunya lain-lain. Jadi enggak cuman perkara oh kita mau lari setiap minggu 5 kilo enggak. Tapi ntar digabungin sama ada drill, kemudian ada strength training, kemudian juga ada speed, ada dan lain-lain. Jadi supaya nggak cuma lari doang nih gitu. Jadi dia punya apa namanya menu yang lain gitu. Jadi selain memperbagus larinya, tapi juga dia ototnya juga kuat. Kemudian dia juga tahu bahwa ternyata oh perkara lari atau running ini di komunitas tuh nggak cuman ya udah acaranya cuman lari doang, enggak. Banyak sebenarnya kegiatannya, jadi nggak cuma lari doang.
0: Bukan cuma sekedar lari ya, sekedar khususnya di GB Runners.
2: Betul. Okay. Karena memang ada beberapa komunitas lari yang tidak memiliki itu kan. Karena cuma fokusnya dia cuma kayak gathering setiap weekend lari
0: bareng.
2: Ada gitu. Yang esensialnya seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau di kita ada menu-menunya. Kayak Senin itu biasanya kita recovery, kosong, nggak ada apa-apa. Selasa itu ada speed training. Pagi-pagi itu sebelum mereka-mereka berangkat kerja, subuh itu latihan speed session tuh di track Pahansari. Mm-hmm. Gitu kan. Rabu itu biasanya ada night run ya, lari malam. Itu jadi lari sesudah kerja gitu kan. Okay. Biasanya orang-orang tuh ada menunya masing-masing tuh kalau lari malam. Oh,
0: menu pun beda-beda ya.
2: Beda-beda.
1: Ada yang easy cuma 5 kilo, tapi ada yang mau long run di 11 kilo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mereka udah punya cara masing-masing.
2: Betul. Masing-masing. Nah, terus di hari Kamis itu kita ada strength training. Mm-mm. Bersama. Jadi kita latihan bersama, sharing session. Misalkan saya punya menu ini, terus si A atau si B punya metode yang lebih mumpuni dan lebih efisien ya. Mm-hmm. Kita akan kita praktekkan secara bersama. Bener nggak?
0: Dites berarti gitu ya.
2: Bener nggak kalau misalkan kita latihan seperti ini bakal lebih bagus,
0: efisien, gitu. Lebih bagus enggak hasilnya gitu.
2: Atau kena nggak sih sebenarnya ototnya kalau latihan seperti ini gitu kan? Nah, Jumat itu kita ada track field ya, lari di track.
0: Oh, gitu. Itu beda lagi ya?
2: Beda lagi. Kalau di track tuh, kalau itu kan speed session, kalau ini larinya di track kita. Itu
1: bentar-bentar
2: di track aja.
0: Kayak misalnya Sempur gitu ya? Itu lari di track bukan?
2: Di track kayak gitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Cuman beda-beda. Jadi latihannya ada yang lari biasa, atau misalkan ada yang larinya misalkan tempo, ada yang apa sih namanya satu lagi tuh?
0: Yes. Speed
2: ya, speed session juga masuk gitu. Mm-hmm. Ya sebelumnya apa seperti hari Senin, tapi mm-hmm. yang nggak Senin ke skip ya dia di Jumat. Uh-huh. Nah Sabtu biasanya kita ada kayak
1: long run.
2: Mm-hmm. Minggunya SMR.
0: SMR itu apa?
2: SMR itu Sunday Morning Run.
0: Oh, itu santai itu ya?
2: Itu sebenarnya kayak social run aja sih. Itu kita lari pakai gerbong, teriakin yel-yel gitu, asik-asikan. Itu tujuannya
0: seru-seruan
2: nyari,
0: aja.
2: Nyari sebenarnya nyari itu. Nge-scouting sih sebenarnya. Ya. Member-member baru. Tapi kita setiap minggu tuh pasti ada masih join 5-6 orang baru itu.
0: Ya. 5-6 orang baru tuh ya, pasti ada setiap minggunya. Oke, okay, nanti kita mungkin bahas sedikit lebih dalam soal GB Runners-nya sendiri ya. Tadi sedikit soal FOMO sama lari lah bagaimana. Nanti setelah ini teman Brodo ya bakal ngomongin soal GB Runners-nya, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM. Baru di Brodo FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Kang Andra sama Kang Teguh ya dari Cibi Runners, ngomongin soal lari sehat sama lari sesat tadi. Udah dikasih sedikit nih buat yang FOMO-FOMO gitu kan, terus kemudian juga lari sehat yang kayak gimana, lari sesat yang kayak gimana. Sekarang kita tanya-tanya nih di Cibi Runners nih, ya Kang ya. Kalau di Cibi Runners tuh sebenarnya berdirinya kapan sih? Mulai dari kapan sih?
1: Kalau Cibi Runners sendiri itu dari 2007, Januari 2007, tanggal 28.
0: 2007 lama sekali ya.
2: Udah 9 tahun kita.
1: 2017.
0: Okay. 9 tahun ya.
1: 9 tahun.
0: Kalau sekarang tuh membernya banyak gak sih, Mas?
1: Total member 500 lebih.
0: Total member 500 lebih.
1: Ya.
0: Yang aktif?
1: Yang aktif sih standar paling sekitar 10 sampai 15% aja.
0: 15. Tuh lumayan ya.
1: Ya.
0: 50 lebih mah tembus itu ya.
1: Selalu sih standarnya biasanya kalau di kita SMR-an sekitar segitu 60-50 itu
0: bareng-bareng lari.
1: Bareng-bareng larinya. Ya,
2: panjang tuh kayak kereta tuh. Pokoknya kalau ke Tegar Beriman yang paling heboh ya itu Cibi Runners doang. Karena kita tuh biasanya kalau lari berbarengan gitu kadang nih si apa ketuanya itu suka SM-nya teriak tuh. Cibi Runners gitu. Pasti seru. Nah, itu detak jantung naik tuh biasanya tuh. Wah, langsung tinggi kan, karena kan kita teriak kan.
0: Gitu. Emang itu larinya di mana itu kalau misalnya lagi SMR?
1: SMR. Kita larinya di CFD Cibinong.
0: Oh, CFD Cibinong.
1: Betul.
0: Setiap hari?
1: Minggu.
0: Setiap hari Minggu doang tapi.
1: Ya, ya, antara Minggu atau Sabtu sebenarnya, atau Saturday Minggu, atau enggak Sunday. Jadi pilihannya, karena gini, kenapa ada pilihan gitu? Biasanya tuh ada rest di hari Minggu kan.
0: Oh.
1: Jadi ada rest di tempat lain. Nah, kalau ternyata gerbongnya banyak yang ikutan rest, kayak kemarin misalnya Jakim nih pada ikut rest, ya mau gak mau kita geser gitu, karena membernya kan semuanya ikutan rest gitu.
0: Kenapa namanya Cibi? Apakah Cibi-Cibi?
1: Cibi itu jadi sebenarnya awal mulanya sekali Cibi itu sebenarnya kepanjangan dari Cibinong.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya ada filosofinya.
1: Okay. Filosofinya itu adalah Cibi itu artinya kecil kalau dalam bahasa Jepang.
0: Betul.
1: Ya. Nah, harapannya adalah komunitas Cibi ini bermula dari yang kecil tapi nanti akan terus berkembang, terus besar seperti nama Cibinong gitu.
0: Oke. Mantap juga itu filosofinya. Terus
2: hidup berkembang. Cibinong.
0: Tapi sebenarnya bukan dari Cibinong aja boleh kan?
1: Boleh. Member kita tuh sebenarnya enggak cuma orang Cibinong, tapi ada yang dari Cilengsi, dari Bogor, Depok, bahkan ada yang dari Jakarta, Karawang.
2: Yang paling jauh malah ada yang dari Cicuruk. Sukabumi loh, Mas.
0: Tapi
2: Sukabumi
0: aktif datang.
2: Datang. Kadang sebulan sekali loh.
1: Itu niat banget emang.
0: Itu niat ya. Tapi tadi kan di sesi pertama tadi terakhir kita ngomong setiap minggu ada aja yang masuk ya?
1: Ada aja.
0: Ada aja ya. Terus mereka tuh ujuk-ujuk datang atau gimana sih, Mas, kalau misalnya masuk kayak gitu?
1: Nah, karena kan kita sebenarnya sounding juga ya di sosial media buat ternyata minggu besok kita ada acara SMR dengan tema apa. Nah, mereka tuh udah ngepoin kan pasti si IG-nya. Jadi ntar tinggal datang aja, karena memang ajakannya ya udah kalau free dia tinggal datang doang, enak. Habis itu datang, kita sediain refreshment, kita sediain mineral. Gitu. Kan enak daripada dia lari sendiri.
0: Iya, betul, betul.
1: Minum beli.
0: Gabung di tempat boleh juga ya, Mas?
1: Boleh, boleh.
0: Lagi misalnya kayak teman-teman Cibi lagi SMR.
1: Ya udah, ngikut aja, ngikut sampai acara selesai, ntar di finish kita nyediain refreshment.
0: Wis, mantap. Tuh, sama
2: kadang
0: dua,
2: kadang
0: tuh
2: malah yang join itu bukan cuman di acara SMR loh.
0: Hah?
2: Di acara-acara strength training aja ada yang datang tiba-tiba. Saya ngelihat ini postingannya di sosial media terbuka untuk publik kan. Saya mau itu dong ikut latihan karena saya baru mulai lari. Jadi latihan
0: ada yang kayak gitu
2: ada,
0: sih ya.
2: Ada.
0: Terus
2: akhirnya jadi join sama kita gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah, memilih komunitas yang tepat itu penting sekali ya.
1: Betul.
0: Untuk kamu yang dalam tanda kutip mungkin memang pingin lari gitu ya. Jangan asal lari, tapi juga karena lari itu kan gampangnya tuh kayak ada tekniknya gitu kan lah ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau di Cibi Runners tuh memang diedukasi sama senior-seniornya gitu.
1: Betul. Ya, senior-seniornya tuh sebenarnya open banget. Kadang memang justru malah yang baru-baru ini malah kadang suka malu ya. Padahal sebenarnya kita tuh open banget buat mereka tanyain. Apalagi kita juga ada coaching kan, ada beberapa teman-teman yang member Cibi itu sebenarnya sekarang ini sudah jadi pelatih gitu kan. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah buat mereka untuk mengakses pengetahuan mereka tentang lari gitu.
0: Dan kalau ditanya tuh sebenarnya juga nggak yang pelit informasi gitu enggak, kan maksudnya? Enggak.
1: Pasti dia langsung kasih tahu, oh mending kayak gini, atau bahkan mungkin oh saya mau yang expert aja deh, mau berbayar misalkan. Hmm. Itu pun kita sediakan juga.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Gitu karena kan pelatihnya juga skalanya sudah nasional ya. Mm-hmm. Gitu jadi pasti mereka punya kesempatan untuk apa namanya dilatih dengan pelatih yang bagus. Mm-hmm. Gitu dan itu pun kita bisa rekomendasikan gitu. Tapi kalau misalnya oh cuman buat happy-happy doang, hura-hura, mm-hmm, ya bisa ikutan. Tapi kalau misalnya mau setengah-setengah, pengen hura-hura tapi pengen tetap dapat ilmunya, nah itu juga bisa karena kan setelah berlari pun kita masih ada coaching klinik atau sekitar sharing session gitu, kita ada.
0: Pokoknya jadi cobain udah aja dulu, masuk
1: cobain dulu aja
0: Cibi Runners,
1: masuk
0: nanti
1: dulu,
0: pasti tahu ya.
1: Pasti tahu.
0: Oke, kalau gini nih Mas, pelari pemula nih biasanya kan itu tadi gara-gara mungkin banyak orang-orang yang dalam tanda kutip pamer Strava dan lain sebagainya, terus akhirnya kayak yang ih minder lah gitu kan ngeliat temennya. Udah dia kenceng. Dia walaupun mungkin juga gak tahu diri ya, orang baru mulai masa mau kenceng. Betul. Gitu kan. Nah kalau teman-teman Cibi tuh ngeliat-ngeliat yang kayak gitu gimana Mas? Kalau misalnya ada anggotanya misalnya kayak gitu ya, misalnya saya lah baru daftar, kok ternyata saya ini parah sekali ya gitu.
2: Sebenarnya gini Mas, saya tidak pernah mengatakan ke teman-teman ya bahwasannya lari pelan itu buruk atau jelek gitu. Karena kita satu sebagai pelari yang bertanggung jawab adalah kita tahu limit badan kita masing-masing.
0: Itu paling penting tuh ya.
2: Paling penting tuh. Karena kita tujuan lari itu kan pertama adalah kita cari sehat. Mm-mm. Bukan cari cedera atau cari celaka kan.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan yang baru mulai merasa minder, aku larinya pelan kok, mm-mm, temen-temen larinya kencang, ya itu sebenarnya cuma masalah waktu aja sih.
0: Oh iya, proses ya.
2: Semua perlu proses kan, segala sesuatu perlu proses. Karena kalau kita melihat orang lari kencang, mungkin kita gak tahu tuh latihannya seberapa lama, mereka sudah latihan, seberapa fokus menunggu latihannya gitu kan. Makanya jangan pernah sepintas pun terpikirkan minder lariku pelan, kok lari mereka kencang gitu. Kalau mau kencang ya harus latihan gitu kan.
1: Jangan pokoknya yang penting jangan ngebandingin diri kita dengan orang lain.
2: Betul.
0: Betul. Apa namanya, dijalanin aja dulu. Yang penting tuh konsistennya yang susah sih sebenarnya ya Mas ya.
2: Betul. Itu dia.
0: Karena itu yang paling sulit. Biasanya sih ya kan kayak FOMO gitu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat masih bulan hilang.
2: Malah kadang lari yang bagus itu bukan yang kenceng di awal terus akhirnya melempem ya. Tapi lari yang stagnan, pace-nya gak kenceng, gak pelan, tapi stabil.
0: Oh stabil segitu sampai terus sampai akhir ya.
2: Itu lari bagus seperti itu.
0: Oke. Mas, terus balik lagi nih ke fenomena FOMO itu tadi gitu ya. Fenomena FOMO di lari, kalau saya nih awam nih nggak pernah lihat apa-apa ya, maksudnya nggak pernah join komunitas lari, bahkan nyobain lari pun sekenanya gitu kan ya. Yang terjadi sekarang tuh kalau kacamata saya sebagai orang yang dalam tanda kutip di luar orang lari gitu ya, itu ada yang namanya kayak barang-barang yang FOMO gitu. Jadi orang lari tuh yang dipentingin tuh outfit, sepatu, plat karbon lah, apalah, apa ini apa namanya, jam tangan,
2: smartwatch,
0: smartwatch atau smartband gitu ya, yeah, smartwatch gitu kan gitu. Jadi belum larinya mulai melum tapi belinya udah banyak gitu.
1: itu ada
0: banyak,
1: loh. Itu lebih
0: karena banyak saya juga ketemu orang yang kayak gitu. Yeah. Saya pernah ketemu sama orang yang kayak gitu. Kebetulan ada teman saya ya yang mau ngapain beli ini karena buat lari. Emang udah latihan berapa lama? Enggak, baru mau mulai. Nah, kalau yang kayak gitu tuh ngelihat fenomena yang kayak gitu kalau Cibi gimana sih?
1: Kalau di Cibi sendiri sebenarnya yang model begitu sih ada aja ya.
0: Ada aja.
1: Pasti ada aja. Cuman mungkin kalau karena kita bentuknya komunitas, kita akan tetap merangkul, ya kita akan tetap merangkul orang-orang seperti ini karena sebenarnya mereka bukan tujuannya belum tentu semuanya mau pamer.
0: Betul.
1: Tapi lebih ke preparation,
0: mempersiapkan diri.
1: Mempersiapkan diri. Kita positifnya gitu aja dulu. Betul. Karena bisa jadi soalnya dia kalau lari dengan apa adanya, belum tentu dia mau.
0: Betul.
1: Jadi ya biarin aja dia mau kayak gitu, terlepas mungkin punya niatan mau pamer mau apa, ya kita enggak concern ke situ gitu. Tapi bisa jadi memang dia prepare karena dengan begitu nanti pun dia akan ngerasa kalau seandainya dia tertinggal secara kemampuan, gitu kan, otomatis kita bisa ngedukasi gitu. Ya udah nggak usah dulu, misalnya tadi tiba-tiba belum pernah lari, tiba-tiba pakai plat karbon, kan akhirnya kasihan ke kakinya gitu ya.
0: Nah itu mas, itu yang perlu diedukasi juga mungkin untuk teman Pro 2 gitu ya, karena orang berpikir kayak baru lari sepatu beli yang mahal plat karbon. Nah, kenapa pemula tuh tidak disarankan lah ngomongnya mungkin. Tidak disarankan untuk yang memakai langsung yang plat karbon, Mas.
2: Karena sebenarnya karakteristik sepatu plat karbon atau racing shoes itu tidak sama dengan sepatu daily trainer ya untuk pemula. Satu sisi juga otot-otot pelari pemula belum siap, belum kuat juga. Makanya kalau misalkan dipaksakan menggunakan sepatu berplat karbon, pasti cederanya yang lebih banyak daripada kecepatannya. Jujur ya mas, kalau kamu kemampuan larinya belum bagus, belum baik, pakai plat karbon itu nggak ngaruh-ngaruh amat.
0: Nggak ngaruh-ngaruh amat.
2: Malah cederanya yang banyak. Cederanya. Bukan kencengnya, iya.
0: Kalau ditanya cedera apa bang gitu?
2: Nah biasanya itu plantar fasciitis tuh, telapak kakinya ototnya meradang. Terus otot achillesnya radang tuh, otot apa otot betis konektornya tuh itu radang biasanya kalau pakai apa namanya plat karbon begitu tuh sin splint
0: itu juga karena itu
2: terus kan kalau karbon itu kan dia mantul jadi overstretch kan kakinya
0: ototnya belum siap
2: hip flexornya biasanya kena.
0: Aduh
2: itu ngangkat kaki susah, jongkok susah, naik motor susah. Jadi banyak dapet nggak enak ya kan kalau terlalu memaksakan.
0: Betul. Jadi sampai kapan kita tahu guanya udah siap nih pakai plat karbon?
1: Sebenarnya kalau misalnya dia udah ngerasa pas dia selama dia training, kemudian dia udah bisa dengan pace yang kenceng, mungkin kalau rata-rata kita nyebutnya mungkin di pace 5 itu udah kita bilang kenceng lah ya. Ya Nah mungkin 5 ke bawah atau 5, 4 gitu mungkin sudah, itu tandanya dia sudah siap.
0: Memang sudah siap
1: gitu ya? Sudah siap ya, karena itu akan malah membantu buat dia kan, karena si plat karbon ini ngebantu untuk orang jadi lebih jumping, lebih cepat, lebih sedikit lebih jauh jarak langkahnya gitu kan, lebih stride. Nah itu sih yang harus diperhatikan buat teman-teman yang baru lari. Jangan apa ya, kalau bahasa orang Sunda nih ujuk-ujuk tiba-tiba dulu aja gitu kan.
0: Ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Langsung plat karbon, baju pun maunya yang bagus gitu. Gak perlu sebenarnya, yang penting lari dulu. Misalnya ada komunitas, gabung komunitas. Kalau yang di Cibinong ada Cibi, dia bisa tahu, oh saya yang pas enaknya kayak gimana ya. Terus kalau misalnya, nah ini keuntungan, salah satu keuntungan dari komunitas adalah teman-teman komunitas tuh kan sepatunya macam-macam ya.
0: Iya betul.
1: Jadi dia bisa jajalin dulu.
0: Oh iya yang bener gitu. Juga sih, baru kepikiran tuh
1: sepatunya dong.
0: Iya.
1: Coba dulu ntar kalau ternyata ah yang aman ini nih, ternyata walaupun bukan plat karbon gitu kan, ternyata itu
0: tapi enak, nyaman gitu. Dipakai gitu ya. Nyaman
1: dipakai, jadi nah itu kan jadi enak. Saya gitu, salah satu orang yang kayak gitu, jadi bisa jajalin dulu, baru pasnya enak, baru kita beli. Jadi kan nggak perlu repot-repot harus semua dibeli.
0: Beli gitu semua kan, mahal, ya. Tekor ya kan. Iya. Dan yang jelas, yang paling mahal belum tentu paling cocok kan.
2: Betul. Dan terus kalau misalnya lari pakai plat karbon ya, racing shoes untuk daily basis, lari setiap hari, itu satu sisi tidak ramah di kantong mas. Bener. Karena racing shoes itu satu, dia foamnya gampang habis kan. Karena digunakan untuk ya untuk acara race aja, bukan untuk training biasa.
0: Training daily gitu ya.
2: Kecuali lagi peak training ya, atau race simulation itu pakai patu plat gak apa-apa. Atau lagi speed session di track gitu kan, itu pakai patu plat gak apa-apa. Tapi kalau lari setiap hari atau lagi easy run, recovery run, pakai plat sih bukan recovery run namanya. Menambah lagi tuh cederanya makin parah.
0: Oh iya betul juga ya.
2: Udah cedera fisik, cedera kantong.
0: Beli lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin lari itu sendiri kombinasi apa ya bilangnya? Kombinasi pola latihan yang bagus atau seperti apa sih maksudnya? Kapan kita tahu nih, oh saya nih berarti harus strength training. Berarti yang ini harus cobain yang namanya long run. Itu kombinasi latihannya itu gimana sih kalau buat pemula lah, anggaplah saya lah. Saya mau gabung. Ada menu latihannya enggak sih sebenarnya?
1: Iya. Kadang gini, keuntungan ya masuk komunitas khususnya di Cibi itu banyak banget teman-teman yang punya menu latihan dan pasti di-share. gitu. Belum lagi sebenarnya di Cibi sendiri setiap tahun itu menyediakan namanya Pakansari training team, yaitu kita dilatih langsung oleh pelatih kita. Mungkin kalau ya anak apa namanya para pendengar Pro 2 mungkin sudah tahu Dr. Tirta. Nah, pelatihnya Dr. Tirta itu anak Cibi kebetulan.
2: Oh ya, Coach Latif.
1: Ya, Coach Latif. Nah, itu menyediakan buat teman-teman yang di satu momen misalnya di rest apa, dia itu akan ngasih menu latihan buat setiap kategori, setiap orangnya gitu. Nah, itu gak perlu bayar, free.
0: Ah, enak tuh.
1: Iya, enak tuh kan.
0: Enak.
1: Makanya. Jadi tinggal ikutan race-nya yang kita tentukan. Misalnya kita mau ikut race ini bersama, nanti dapat menu latihan. Nah, dari situ pun akan muncul bibit-bibit baru yang mulai mengerti kan. Nah, dia akan share tuh ke teman-temannya yang baru. Oh, ini kemarin saya punya menu ini nih. Mungkin boleh cobain, siapa tahu lebih cocok gitu kan, karena sama-sama kategori larinya nanti sama gitu. Nah, itu bisa dipakai. Nah, selama itu juga dia bisa nerapin menu-menu yang itu. Jadi anak-anak baru gak perlu khawatir buat ternyata oh baru nih gak tahu apa-apa gitu. Nah, itu senior-seniornya pasti akan dengan senang hati
0: memberikan berbagi menu latihan itu, menu tadi latihan gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh dong ya, kalau misalnya kayak baru datang terus kemudian punya target gitulah ya, kalau misalnya untuk pemula yang dalam tanda kutip belum pernah lari sama sekali nih gitu ya, target paling realistis tuh apa sih mas?
1: Ya paling ya 5 kilo dulu aja kalau dia ikut res. Itu udah yang paling gampang banget.
0: 5 kilo?
1: Iya.
2: Tapi kalau dalam konteks realistis pemula banget ya.
0: Iya, pemula banget nih.
2: Coba dulu lari 1 kilo tanpa berhenti.
1: Iya.
0: Itu gak semua orang bisa juga ya.
1: Iya. Belum tentu.
0: Kayaknya saya juga gak itu. Itu apa, 1 kilo tuh biasanya berapa lama sih? Ini umum aja, tapi jangan jalan tapi tetap lari umum.
2: 8 menit, 8 setengah menit, 9 menit juga ada yang 10 menit.
0: Ya pokoknya itu masih amannya segitulah ya.
2: Pemula-pemula biasanya segitu sih.
0: Standarannya 10-an gitu ya.
2: Iya. Tapi pas 10 tuh kayak jogging lah.
0: Kayak jogging.
1: Slow jogging.
2: Slow jogging tuh kayak 12 kata 12 enggak sih itu?
1: Itu udah santai banget lah.
0: Mungkin 10 sampai 12 menit tuh
2: ya masih oke.
0: Masih oke itu ya untuk
2: yang
0: pemula.
2: Yang penting dia sudah berani mau melangkah ke zona yang baru gitu kan. Dari yang tadinya dia tidak bergerak menjadi bergerak kan sekarang kan.
0: Oh, mendingan bikin checkpoint-checkpoint kecil gitu aja dulu ya. Betul. Untuk pemula ya, daripada betul langsung target pas 5. Dari mana itu?
1: Cari mati kan.
2: Kasihan jantungnya.
0: Jadi hidup gitu. Jadi mendingan dibikin checkpoint-checkpoint kecil gitu. Nanti hasil dari itu mungkin terakumulasi, akhirnya baru kita rasain, wih, ada nih ternyata potensi perkembangannya ya, gitu ya.
2: Cari betul goals-goals kecil lah. Misalkan day one gitu kan.
0: Oke, okay. Mendingan kayak gitu ya, ya maksudnya.
2: Lari 1 kilo tanpa berhenti pace 10 misalkan. Bisa nih. Besoknya bikin lagi. Day 2 gitu kan, lari 1 kilo pace-nya misalkan 9,5 atau pas 9 gitu, atau mileage ditambah jadi 2 kilo atau 1,5 kilo gitu. Jadi jangan langsung skip 1 kilo aja belum mampu langsung ke 5 kilo atau 10 kilo.
0: Kilo.
2: Gitu. Yeah. Jangan. Itu jadi lari sesat dong.
0: Oh iya benar. Ini kan kita kan lari sehat ya, bukan lari. Mas, tapi ada enggak sih ini masih masuk kategori lari sesat? Apa mitos-mitos di lari yang sebenarnya salah? Itu kayak tadi misalnya kayak tadi pengalamannya Mas Teguh ya? Apa namanya? Kalau lari terus bakal jadi lebih cepat.
2: Nah, itu kan tidak benar.
0: Itu tidak benar.
2: Tidak benar.
0: Itu salah, ya kan? Ada gak sih yang selain itu yang orang tuh kadang suka salah kaprah loh. Ternyata lari juga bukan cuman sekedar lari, tapi butuh istirahat juga gitu kan?
2: Betul.
1: Yang seringnya sih yang banyaknya adalah mereka tuh lari tapi kurang tidur.
0: Itu nggak boleh.
1: Nah, itu nggak boleh sekali. Itu karena akan ngebantu dia untuk lebih cepat meninggal kayaknya.
0: Itu membantu tuh ya.
1: Iya, itu membantu banget.
0: Shortcut ya, tuh.
1: Shortcut.
2: Ya, biasanya jadi tuh kalau di jam keluar tuh Mas notifnya. Kondisi tubuh Anda buruk kayak gitu. Kalau kurang tidur.
0: Oh gitu ya?
1: Terus ya, HRD tinggi. Heart rate kan tinggi. Jadi lebih tinggi kan. Pokoknya kalau minimal sekali misalnya dia sudah usia lebih lanjut ya, setidak-tidaknya dia itu harus tidur ya. Kalau anjuran dokter kan 6 sampai 7 jam ya. Untuk usia dewasa. Tapi ya busuk-busuknya ya 5 jam lah gitu, dia tetap harus segitu karena begitu berkurang. Pertama deep sleep-nya juga udah pasti kurang kan?
0: Kurang, pasti.
1: Kurang, karena sebenarnya yang paling bagus kan deep sleep-nya sebenarnya, yeah. Walaupun tidurnya gak terlalu panjang gitu. Nah kalau seandainya udah dia kurang deep sleep-nya, udah pasti dia baru lari sekilo aja tuh heart rate dia udah langsung di zona 45 udah.
0: Zona 45 tuh semana sih maksudnya?
1: 170 ke atas.
2: Pas 80
0: ya. Ya. Itu terus, udah bahaya ya?
1: Udah bahaya. Karena kan kalau zona amannya adalah 220 dikurangi usia kita saat ini ya. Itu zona amannya.
0: Jadi itu misalnya, maksimal zona aman ya?
1: Iya, jadi kalau misalnya saya nih 40 di 220 dikurang 40 180 itu adalah zona aman saya ketika saya nge-push.
0: Topnya itu segitu ya? Iya,
1: topnya itu segitu. Jadi harusnya di bawah itu lagi.
0: Harusnya di bawah itu.
1: Tapi kalau udah sampai situ udah pasti tuh menuju ke collapse lah.
2: Meningkatkan resiko henti jantung.
0: Oh.
2: Kalau kita terlalu berada di zona itu ya.
0: Kalau kita
1: terlalu lama berada di zona itu.
0: Mungkin itu juga kali ya, pakai
2: smartwatch. Iya.
0: Smartwatch itu penting itu karena buat ngasih tahu kali ya. Yeah. Kalau misalnya ternyata ini udah mau limit nih gitu ya.
1: Nah, kadang itu dia kenapa si pelari FOMO ini akhirnya sesat? Biasanya tuh dia mengabaikan
0: yang dikasih tahu ya.
1: Iya, notice dari tubuhnya sendiri gitu. Mungkin secara fisik masih mampu, kakinya tuh masih mampu untuk berlari kencang. Tapi si jantungnya yang tidak sanggup mengimbangi kencangnya detakan. Nah, itu biasanya yang pelari-pelari FOMO tuh abai.
0: Bomat ya, gitu ya, bodo amat gitu ya.
1: Amatan gitu. Jadi karena kayak masih ini kok gitu. Padahal tuh sebenarnya jantungnya udah zonanya udah zona 5.
0: Iya,
1: gitu,
0: ada kan. Zona-zona itu tadi kan sebenarnya ya. Jadi makanya mungkin kalau yang FOMO itu mungkin karena kurang teredukasi juga kali.
1: Betul,
0: mas ya.
1: Betul.
0: Karena dia lari sendiri ngikutin temennya aja gitu ya. Makanya akhirnya harusnya sih masuk ke komunitas supaya tahu gitu kan.
1: Betul.
0: Karena kan kalau kita baca kadang suka malas baca kan mas. Bacain jurnal, bacain ini gitu. Tapi kan kalau misalnya ikut komunitas kan bisa, nah dapat yang kayak gini kan.
2: Tapi kan
0: gitu.
2: Kalau dengerin radio RRI
0: dapat juga.
2: Kan bisa denger sambil nyemil gitu, bisa dengerin
0: iklan. Oke, mas mungkin terakhir nih untuk teman-teman lah, untuk teman-teman yang mau gabung gitu. Syaratnya ada apa enggak? Terus kemudian harus bagaimana sih? Harus kemana sih? Apakah punya media sosial? Media sosialnya kalau punya itu apa aja? Atau punya apa konten-konten di mana gitu? Ada gak sih konten-konten edukasi? Misalnya kayak di TikTok teman-teman dari Cibi ada yang buat gak sih dan lain sebagainya? Coba sok mangga mas.
1: Kalau untuk di Cibirunners sendiri mungkin bisa pantengin IG-nya Cibirunners di cibi.runners.
0: Cibi.runners.
1: Iya, atau di kalau misalnya mau ikutan event atau ngelihat kalender aktivasi kita dalam selama 1 bulan, ada di website-nya kita cibirunners.id.
0: Cibirunners.id itu website.
1: Itu website-nya kita. Jadi kalender kita semuanya dalam 1 bulan itu kita mau kegiatan apa aja, itu semuanya di-share di website kita. Tapi kalau yang mingguan misalnya, oh besok Kamis mau strength, itu ada di IG bisa dilihat. Atau misalnya dia mau join, terus syarat join juga gampang banget, dia tinggal datang di momen dimana menu kita latihan bersama. Misalnya mau di SMR nih hari Minggu aja karena libur kan. Jadi semua orang udah pasti punya kesempatan SMR gitu. Tinggal datang aja lihat saat ini tempat, untuk tempat kan sebenarnya kita lain-lain ya, ganti-ganti sesuai dengan menu atau mungkin juga ada ya endorse atau dari mana, dari kafe dan segala macam. Tinggal dilihat, oh saat ini kita ada di kafe A, ya udah tinggal datang doang di jam yang udah ditentukan, nggak perlu bayar admission, nggak perlu bayar kas apa segala macam, nggak ada. Dia tinggal nikmatin, tinggal datang, yang penting konsisten ikut latihan, udah segampang itu.
0: Oke, datang pelangap-pelongo gitu kan nggak apa-apa kan?
1: Nggak apa-apa. Jadi gitu. Bahkan yang justru malah misalnya takut dibilang so akrab gitu kan?
0: Nah, iya kan,
1: so juga, asik iya. Gitu. Nggak apa-apa. Justru malah kita lebih senang yang kayak gitu karena tandanya dia berinisiatif untuk pengen join, pengen pengen sehat, pengen tahu banyak hal. Nah itu lebih bagus.
0: Oke, kalau gitu terakhir dari Mas Teguh ya berarti ya. Ini. Pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih FOMO, mungkin ya, mungkin masih FOMO tapi nanti selanjutnya tidak FOMO lagi gitu. Yang tadinya larinya sesat mungkin akhirnya bisa berubah jadi lari sehat.
2: pesannya sih satu sebenarnya, jangan terburu-buru.
0: Oke.
2: Terus harus mengetahui kapasitas diri.
0: Oke.
2: Karena apa yang Anda lakukan sekarang itu menuju ke arah yang tidak baik.
0: Oke.
2: Jadi cepat-cepat berubah ke lari sehat, jangan lari sesat terus.
1: Bisa.
2: Banyak-banyak apa? Pantengin IG GB.
0: Oke.
2: Ya kan? Siapa tahu kan jadi bisa lebih terarah larinya gitu. Betul. Kan. Jadi pelari lebih sehat. Ya, pesannya satu yang tadi, jangan terburu-buru. Mm-hmm. Yang kedua, harus tahu limit diri sendiri. Yang ketiga adalah jangan pernah malu apabila kamu lari itu tidak kuat. Jangan pernah memaksakan diri.
0: Oke.
2: Okay. Itu DNF itu bukan dosa.
0: Hal yang biasa. Apalagi untuk yang pemula-pemula.
2: Betul, karena finish sesungguhnya itu bukan di garis finish, tapi di rumah masing-masing karena ada keluarga yang menunggu.
0: Mantap, gokil. Oke, kayak gitu. Terima kasih untuk teman-teman GB Runners. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi gitu ya. Lebih jelasnya kalau untuk teman-teman Pro 2 bisa langsung kepoin IG-nya teman-teman GB Runners tadi di
1: GB.runners.
0: GB.runners. Kemudian kalau misalnya pengin tahu eventnya apa aja dalam satu bulan, kegiatannya dari teman-teman GB Runners, tadi bisa juga buka websitenya ya Mas ya.
1: Iya, GB runners.id.
0: GB runners.id, teman Pro 2 dicatat ya. Kalau gitu Arda lanjut lagi nanti di jam 9 ke atas, kita bakal lanjut ke program kita yang lainnya. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan Arda untuk malam hari ini. Kita lanjutin, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama komunitas Cibi. Sekarang mah kita masuk ke program lainnya. Pulang kerja nih, teman Pro 2 ya. Ini bukan selalu berarti hari sudah selesai. Jadi tubuh itu memang sudah sampai rumah, tapi kepala masih sibuk ngulangin pekerjaan, ngecekin pesan, ataupun mikirin tugas-tugas yang belum selesai hari ini, besok itu harus diapain gitu. Nah, kalau kamu terus biarkan melepas penat, itu akan terasa sulit ya, walaupun kamu sudah berbaring berjam-jam gitu. Kamu gak selalu butuh rencana besar sebenarnya untuk ngembaliin tenaga setelah hari yang melelahkan. Justru malah kegiatan-kegiatan kecil yang membuat tubuh dan juga pikiran merasa aman itu bisa ngebantu yang namanya proses pemulihan energi gitu. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu coba, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas itu sampai dengan nanti jam 11. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune. Saya mau puterin dulu beberapa lagu lagi untuk kamu. Enjoy sama lagunya.

0: Yanta.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Oke, tema pro 2 ya. Untuk kamu nih, mungkin satu hal yang bisa kamu lakukan gitu ya, melepas penas dengan cara sederhana itu adalah mandi, tema pro 2 ya. Jadi setelah seharian berpindah dari satu urusan ke urusan lain, mungkin mandi itu jadi kayak apa ya? Batas kecil antara waktu kerja sama waktu pribadi. Jadi rasakan air yang mengalir sampai membiarkan tubuh berhenti mengejar sesuatu untuk beberapa menit. Gak perlu sambil buka ponsel ataupun mikirin pekerjaan yang belum selesai. Satu ritual sederhana yang bisa ngebantu kamu kasih sinyal bahwa fase kerja itu udahan, teman pro 2. Kamu jadi punya ruang untuk ngembaliin perhatian kepada tubuh kamu, bukan terus untuk hidup di dalam kepala kamu. Relaksasi setelah kerja itu gak harus mewah, karena rasa lega itu sering muncul dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Oke, Tama Prodo, kita lanjutin lagi untuk hal berikutnya yang bisa kamu lakukan, Tama Prodo ya. Pakaian kerja itu sering membawa lebih dari sekedar rasa gerah. Tanpa disadari, pakaian yang sama itu bisa bikin kamu tetap merasa dalam peran profesional. Bahkan ketika laptop sudah ditutup ya, tetap kayak ngerasa karena pakaiannya belum ganti, jadi kayak masih kerja gitu. Jadi kegantinya dengan pakaian rumah yang nyaman, ini bisa jadi penanda kecil bahwa kamu sudah boleh yang namanya menurunkan kewaspadaan, Tama Prodo 2 ya. Switch-nya ganti pakaian, nah mode switch-nya itu berubah, yang tadinya bekerja sekarang beristirahat. Hal serupa ini bisa dilakukan dengan menata satu sudut rumah kamu mungkin sebagai tempat istirahat, gak perlu dekorasi khusus, cukup kursi sofa ataupun tempat tidur yang terasa nyaman. Nah, ketika punya ruang yang diasosiasikan dengan istirahat, otak kamu nantinya ini akan lebih mudah untuk memahami bahwa waktunya berhenti mengejar produktivitas gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, terakhir teman berdua ya, kita masuk ke hal terakhir, hal sederhana terakhir yang bisa kamu lakukan. Malam yang tenang ini belum tentu langsung membuat pikiran juga ikut tenang setelah menghadapi tekanan seharian. Jadi wajar juga kalau misalnya tubuh itu sudah istirahat tapi emosi masih terasa penuh gitu. Daripada kamu memaksakan diri untuk segera rileks gitu ya, mungkin bisa coba mengakui bahwa memang ini adalah hari yang berat gitu. Melepas penat juga berarti memberi waktu untuk perasaan untuk turun perlahan. Kamu gak harus menyelesaikan semua kekhawatiran di malam hari itu ataupun menemukan alasan positif dari setiap kejadian. Jadi terkadang pemulihan itu dimulai ketika kamu berhenti untuk menuntut diri sendiri untuk baik-baik aja secepat mungkin. Istirahat teman pro 2 itu bukan hadiah karena kamu sudah menyelesaikan semua pekerjaan kamu, tapi juga adalah karena kamu tetap berhak menikmati malam meskipun hari ini masih menyisakan hal-hal yang belum beres. Jadi dengarkan kebutuhan tubuh dan juga pikiran kamu, lalu pilih bentuk istirahat yang memang benar-benar membuat kamu merasa kembali menjadi diri kamu sendiri. Itu ya teman berdua ya, beberapa hal sederhana untuk melepas penat setelah bekerja seharian. Mungkin bisa kamu terapin. Ini juga sekaligus penutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman berdua ya. Mungkin semoga juga apa yang disampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini bakal ada jazz music sampai dengan jam 12 malam. Menikmati waktu istirahat kamu. Di sini Ardha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, halo, halo. Selamat pagi, teman Pro 2. Lebay ya. Lebay banget ya. Good morning, teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya, teman Pro 2, kita nih akan update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6, teman Pro 2, karena sekarang kita mau sama-sama nikmatin dulu jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu, oke? Okay? Tapi yang jelas, kamu nggak boleh kemana-mana, tetap di sini, temenin saya terus pokoknya sampai selesai nanti ya. Jadi tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
4: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi, demi mereka nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Yes, yes, yes, teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini ya. Cuacanya masih agak gelap, teman berdua. Udah jam 6, tapi kayak masih jam setengah 6 ya. Tapi mudah-mudahan nih, dengan kondisi cuaca seperti ini, kamu tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas kamu ya. Untuk kamu yang lagi bersiap-siap, coba dicek lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, teman berdua. Dan saya doakan semoga semua rencana-rencana kamu hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya. Oke lah teman-teman berdua, ada banyak sekali informasi yang mau saya bagi nih. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share teman-teman berdua. Dan saya juga siapin lagu-lagu enak untuk membuat kamu lebih bersemangat lagi, untuk membuat kamu itu punya mood yang lebih oke lagi. Waduh. Karena kalau misalnya mood kamu oke teman-teman berdua, segala hal yang akan kamu kerjakan itu akan berjalan dengan oke juga. Maka dari itu ya, yuk perbaiki mood kamu teman berdua. Jangan terburu-buru untuk yang sedang bersiap-siap, jangan terburu-buru untuk yang sudah dalam perjalanan. Ya sudah kalau begitu, untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, saya mau puterin lagunya Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku.

Tapi sabar, lagu yang penuh dengan energi ini bakal kamu dengarkan kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Diabdil dengan Spontan Tanpa Uhuy, spesial untuk kamu yang sedang jatuh cinta.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Cuhaini, cuaca hari ini.
1: Informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat akan kita share ke kamu tahun berdua ya. Dan informasinya akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Nah, di sana sudah ada rekan Asri Ramawati yang bakal nyampein ke kamu tahun berdua. Yuk kita sama-sama simak, ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI dan juga sobat BMKG. Tentu saja kembali menyapa sobat BMKG di hari Selasa 11 Agustus 2026. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat atau Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk pagi hari ini. Baik sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI, secara umum cuaca hari ini relatif kondusif. Pagi hingga siang hari didominasi dengan kondisi cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Memasuki malam hari hingga dini harinya diperkirakan cuaca akan kembali cerah berawan hingga berawan. Untuk parameter cuaca hari ini yakni suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban 30 hingga 90%. Angin dominan akan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Bagi sobat BMKG yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi hujan yang kami sebutkan tadi, harap untuk memperhatikan perkembangan cuaca di sekitar dan juga untuk mempersiapkan diri dengan membawa jas hujan, payung, dan yang lainnya begitu, untuk supaya kita selalu siap siaga dengan kondisi cuaca apapun yang akan terjadi. Dan juga selalu untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun di laman official kami cuaca.bmkg.go.id ataupun di media sosial kami yang official, contohnya di @info_bmkg dan juga @bmkg Jawa Barat. Baik, saya Asri Rahmawati, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan selamat beraktivitas dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Astri Ramawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu teman pro 2 ya. Dan masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak kalau misalnya pemerintah kota Bogor itu lagi nyiapin pola transportasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum sekaligus menggantikan angkutan kota atau angkot yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, teman berdua. Jadi wali kota Bogor, Dedi Arahim, bilang nih perkembangan penataan transportasi tersebut ya sedang dilakukan, di mana Pak Wali Kota bilang Pemkot Bogor terus mengembangkan layanan transportasi baru melalui penambahan bus dan juga koridor untuk memperluas pilihan mobilitas masyarakat. Gitu. Jadi selain pengembangan layanan bus, Pemkot Bogor juga lagi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penataan terminal Baranang Siang. Jadi nantinya nih terminal kita ini akan diarahkan menjadi salah satu pusat tata kelola transportasi yang bisa mendukung integrasi berbagai moda angkutan di Kota Bogor. Terus Pemkot Bogor juga kan lagi memperkuat nih penertiban terhadap angkot yang sudah berusia lebih dari 20 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota bilang langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman dan juga nyaman, tahun Pro 2. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan sih bisa segera direalisasikan sehingga kita semua nanti bisa punya banyak pilihan nih untuk menaiki kendaraan umum ya, dan bisa menekan angka kemacetan. Mantap.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Nomor 2, WHO baru-baru ini melaporkan COVID-19 varian baru yaitu PQ16.1.1 yang masuk ke dalam daftar varian under monitoring ya, atau varian yang sedang dipantau. Nah, jadi proporsi si sublineage ini terus meningkat secara global ya, terutama karena semakin banyak ditemukan di kawasan Pasifik Barat, khususnya Singapura. Gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang ada perubahan nih, perubahan tambahan dibandingkan dengan varian yang sebelumnya ya. Si sublineage ini juga membawa mutasi nukleokapsid serta ORF8G8S, yang gak ngerti itu ya. Intinya, tahun Pro 2 ya, berdasarkan laporan WHO pada 21 Juli 2026, data awal yang secara khusus mengamati si PQ1611 ini menunjukkan kemampuan bagian reseptor binding domain ya pada sublineage tersebut untuk berikatan dengan reseptor manusia yang justru lebih rendah dibandingkan dengan varian sebelumnya. Gitu teman Pro 2 ya, walaupun ada kabar-kabar yang bilang katanya ini lebih ganas dan lain sebagainya, teman Pro 2, kita sama-sama berdoa aja nih, semoga kita dijauhkan ya dari penyakit apapun termasuk si COVID dengan varian baru ini. Makin ada-ada aja ya, variannya bertambah banyak sekarang teman Pro 2. Semoga sih ini tidak lebih berbahaya dan bisa segera diantisipasi nih. Tapi ya lebih baik nih kita juga mengantisipasi melalui diri kita dengan meningkatkan imunitas kita teman Pro 2. Maka dari itu saya sering ngingetin kamu ya untuk banyak minum air putih, minum vitamin, istirahat yang cukup teman Pro 2. Terus satu lagi, jangan banyak pikiran.